0: Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadangkala saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mamah saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, gak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak gak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung gak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh gak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu ini ulang tahunnya siapa, enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon saudara. Tapi begitu telepon saya sudah tahu, kalau telepon mesti minta bantuan, minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar gak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu dia ada di kayu salib, dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap, tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar, begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini, jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga, begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang A, semuanya pasti A. Jadi seperti orang menggema gitu, A, gitu, hebat. Kalau di bumi gak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa. Manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah, kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11-13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap, keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? 1 minta? Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi, begitu kan ya. Minta apa? Kalau saudara disuruh minta 3. Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, di antara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, 1, sehat ya. Terus apa? Kaya. 3, keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak, kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut.
1: Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya tiga hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus, yang pada waktu itu mayoritas buruh harian, doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari. Kalau dia sakit, berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan, Tuhan beri kami makanan kami hari ini, makanan kami tiap hari, itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today, give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread. Enggak. Kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita, kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan, do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak?
0: Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu musuh kita.

seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajar.

di tiap jam kita butuh Tuhan, tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara, apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan, aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua, kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan, mengutamakan kepentingan Allah, dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita tutup.

tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menyikapi Perbedaan Dalam Pernikahan. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri maupun juga dengan anak-anak, tetapi terutama ini di dalam hubungan suami istri, karena kita punya latar belakang yang memang berbeda, lalu karakter kita juga mungkin berbeda, dan hobi kita juga mungkin ada yang tidak, banyak hal yang kita itu sebenarnya berbeda, tetapi juga tetap suka untuk akhirnya memutuskan menikah. Ya, kemudian di dalam hubungan pernikahan, perbedaan-perbedaan itu kan tidak otomatis hilang gitu, Bapak. Nah, masalahnya bagaimana kita harus menyikapi itu? Sikap kita itu bagaimana itu sebenarnya?
1: Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan bahwa dalam pernikahan, meskipun pada awalnya kita berkata kita memahami pasangan kita dan sudah menerima dia apa adanya, tapi kenyataannya adalah setelah menikah kita tetap bergumul luar biasa untuk bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita berdua. Dan gak mudah. Jadi pada kali ini saya kira kita perlu melihat secara realistik ya, apa yang kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan dengan hal-hal yang membedakan kita itu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu catatan, yaitu pada waktu sebelum menikah, perbedaan seringkali adalah hal-hal yang memikat kita. Kebalikannya, setelah kita menikah, perbedaan adalah hal-hal yang seringkali ya memisahkan kita. Begitu.
0: Ya, misalnya contoh konkretnya bagaimana itu, Pak?
1: Misalkan sebelum menikah seorang wanita menyukai pria karena dia itu orangnya teguh, ya, stabil, gak mudah diombang-ambingkan. Tapi setelah menikah si wanita menemukan bahwa yang namanya teguh, gak mudah diombang-ambingkan, itu satu paket dengan orang yang misalnya perasaannya kurang peka, orangnya agak kaku. Nah, orangnya itu memang jarang atau kurang bisa berkomunikasi dengan dia di rumah. Jadi akhirnya setelah dia menikah, justru hal yang dia sukai tentang suaminya yang teguh itu, yang dia celak sekarang, bukan yang dia panggil teguh, tapi dia bilang kepala batu. Dan hatinya seperti kawat, karena kurang mempunyai perasaan. Atau seorang wanita, maaf, seorang pria yang menyukai istrinya karena apa? Dia berkata mungkin istrinya itu orang yang bisa menghargai banyak hal, bisa menghargai keindahan. Wah, dia senang sekali. Dan setelah menikah rumahnya juga didandani dengan indah dan rapi. Tapi setelah menikah setahun dua tahun, benar-benar dia gak tahan lagi. Kenapa? Sebab si istri mengatur semua hal dengan begitu sempurnanya, sehingga dia benar-benar gak bisa sedikit pun relax di rumah. Barang harus ditaruh dengan sempurna, jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Nah, nanti anak-anak sudah lahir, lebih-lebih lagi muncul masalah. Sedikit pun anak gak boleh bajunya lecek atau kotor, harus selalu bersih. Anak-anak gak boleh kotorin dinding, nah dia gak tahan. Jadi hal yang justru memikat dia, hal yang memisahkan dia nantinya.
2: Padahal banyak orang tua mengatakan biasanya yang menyatukan itu memang harus perbedaan gitu, Pak Paul. Katanya kalau orang yang bawel ketemu orang bawel nanti rumahnya terlalu rame gitu, sehingga lebih baik salah satunya banyak bicara, satunya pendiam supaya nyambung begitu. Bagaimana dengan pandangan ini, Pak Paul?
1: Kalau kita berhasil menyatukan diri kita, nah, perbedaan-perbedaan itu akan melengkapi dan memperkuat. Itu betul sekali. Tapi kalau kita gak berhasil menyatukan diri kita atau mengharmoniskan hubungan kita, perbedaanlah yang akan menghancurkan pernikahan kita. Dan sekali lagi saya ingin memberikan catatan, Meskipun pada awalnya kita berkata banyak samanya saya sama dia, senang musik, senang keindahan, senang seni misalnya. Tapi setelah menikah tetap akan menemukan banyak hal yang berbeda. Meskipun satu gang dulu tinggalnya, besar di satu komisi remaja, pemuda, kebaktian umum dan sebagainya. Tapi toh setelah menikah kita baru sadar yang membedakan kita jauh lebih banyak daripada yang membuat kita sama dengan dia.
0: Ya, kemudian kita kembali lagi bagaimana itu masing-masing ini orang ini yang suami sendiri, istri sendiri itu harus mengambil sikap.
1: Saya akan berikan tiga respons yang saya singkat dengan 3 T. Inisialnya semuanya dimulai dengan huruf T. Yang pertama adalah akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang. Justru kita senang dengan perbedaan itu karena perbedaan itu menguntungkan kita. Misalnya nih ya, kita orang yang gak bisa mengatur keuangan. Saya misalnya berkata, aduh, saya kalau pegang uang 1.000 rupiah, hari itu pasti habis 1.000 rupiah. Nah misalkan saya menikah dengan seseorang yang begitu cakap dalam memegang keuangan, jadi akhirnya dia yang mengatur keuangan, sehingga saya bisa menyimpan tabungan. Nah, perbedaan itu saya hargai misalnya, dan saya sambut, saya gak pernah kritik. Jadi akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang karena itu menguntungkan kita.
0: Ya, dalam hal itu yang diuntungkan bisa menerima, tapi yang pihak yang satunya kan akan merasa, misalnya tadi itu justru si istri yang mengelola keuangan, kan dia bisa merasa, loh, kok ini jadi bebannya saya nih lama-lama. Kamu enak aja cuma cari-cari lalu semua pasrahkan ke saya.
1: Nah, untuk si istri misalnya dalam contoh tadi ya Pak Gunawan, saya akan masuk ke T kedua. Nah, T keduanya adalah toleransi. Ada hal-hal yang kita itu harus toleransi. Toleransi di sini nggak berarti saya kok bisa cuekan, nggak menghiraukannya, enggak. Hal yang kita toleransi adalah hal yang menjengkelkan kita. Dalam contoh tadi, si istri harus menoleransi si suami yang gak bisa pegang uang. Dia sudah ajarkan, dia sudah beritahukan, sampai berapa kali juga tetap si suami gak bisa pegang uang dan gak bisa ngatur uang. Nah akhirnya si istri misalkan ya terpaksa menerima dengan bersungut-sungut sisi suaminya yang memang mengganggu dia itu. Nah ini T yang kedua, yaitu toleransi.
0: Di situ dibutuhkan pengorbanan ini Pak, kalau sudah sampai ke toleransi itu. Nah,
1: pengorbanan karena hatinya harus terus menerus disakiti dan kesal.
0: Iya. Cuman masalahnya apa dia bisa bertahan lama itu dengan bisa mentolerir seumur hidup itu kasarnya.
1: Saya kira ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi ada kalanya ada hal-hal yang terpaksa kita harus toleransi untuk waktu yang lama.
2: Berarti kalau begitu, kalau untuk toleransi dalam waktu yang lama, bisa enggak akhirnya berarti dia sudah bisa masuk kita yang pertama itu tadi, Papo?
1: Dihargai gitu akhirnya. Dia terima tapi bukan dihargai ya. Jadi tetap di T yang kedua. Suatu hari kami pernah mengadakan sebuah retreat. Dan dalam retreat itu yang berbicara adalah pendeta Robert Coleman. Dia seorang profesor teologi di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Nah, dia dan istrinya datang dan saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh istrinya tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri ya. Mereka sudah usianya lanjut 60-an lebih. Nah, ini yang istrinya katakan, dia bilang ada hal-hal yang gak mudah berubah dan akan terus menjadi bagian hubungan suami istri untuk waktu yang sangat lama. Nah, mereka sudah menikah mungkin 40 tahunan itu. Dan tetap dia berkata ada hal-hal yang gak mudah berubah dan sampai sekarang masih mengganggu. Nah, saya kira itu adalah dalam kategori ini hal yang harus dia toleransi. Nah, hal yang harus kita toleransi enggak selalu menjadi hal yang buruk untuk pernikahan. Karena gini Pak Gunawan dan Ibu Esther, seseorang memerlukan ruang untuk menjadi dirinya. Ini ruang yang saya sebut individualitas. Nah, ada hal-hal yang memang kita harus kompromikan, sesuaikan dengan pasangan kita. Tapi ada hal-hal yang mungkin itulah kekhasan kita dan enggak mudah untuk kita ubah. Orang yang selalu mengusahakan pasangannya berubah akan membuat pasangannya itu kehilangan diri. individualitasnya. Jadi hal-hal yang kita terpaksa toleransi, kadang-kadang itu juga berguna untuk keharmonisan pernikahan itu sendiri. Sebab orang yang kehilangan individualitasnya, kehilangan dirinya, mungkin akan menjadi pasangan yang sangat tidak bahagia dan makin membuat hati kita kesel. Jadi waktu kita memberikan ruang buat dia menjadi dirinya, meskipun menjengkelkan kita, itu akhirnya berimbas positif untuk pernikahan kita itu.
2: Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, okay, saya akan toleransi sampai batas tertentu gitu. Kalau ternyata sudah sampai di sini, nggak rasanya kok tetap gitu ya, dia nggak berubah dan juga rasanya nih batas toleransinya juga nggak bisa lebih lebar lagi gitu, karena bukannya lebih baik malah sepertinya lebih semakin tidak peduli atau semakin jorok atau gimana gitu ya. Jadi gimana nih untuk orang yang mengeluhkan toleransi yang rasanya saya harus berapa tahun memperjuangkan ini gitu?
1: Sudah tentu saya kira kecenderungan mendasar kita adalah mencoba mengubah. Itu saya kira akan kita lakukan deh ya. Yang kita tidak bisa toleransi akan kita coba ubah. Nah ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Kecenderungan kita waktu mau mengubah pasangan kita adalah melakukannya dengan cara memintanya berubah. Kita menyampaikan, saya gak suka kamu berbuat ini. Dan saya mengharapkan kamu berbuat itu. Nah, masalahnya adalah saya sudah temukan, orang gak berubah hanya melalui pemberitahuan. Enggak. Jadi dengan cara apakah orang berubah? Saya kira masuk ke T yang ketiga di sini nih, yaitu tolong. Jadi T pertama terima, T kedua toleransi, T ketiga adalah tolong. Kita gak bisa mengharapkan pasangan kita berubah hanya melalui perkataan kita, berubahlah kamu seperti yang saya kehendaki. Gak bisa. Kita harus menolong dia berubah. Artinya kita harus terlibat dalam problem yang kita anggap problem itu ya, sehingga dia akhirnya bisa keluar dan memperbaiki atau berubah seperti yang kita harapkan.
2: Berarti dalam hal ini komunikasi ya Pak Paul ya. Yang saya sering lihat kan kadang-kadang orang merasa punya harapan atau pikiran, dia mestinya ngerti dong gitu ya. Harusnya kita sudah sekian tahun menikah, dia mengerti dong kalau saya berharap dia berubah. Jadi keinginan untuk saling berharap perubahan ini gak pernah dikomunikasikan begitu.
1: Kadangkala gak dikomunikasikan ya, jadi disimpan saja dan diharapkan pasangannya bisa mengerti dengan sendirinya. Dan itu keliru. Yang kita harapkan, kita harus sampaikan. Itu prinsipnya. Jangan berpikir tanpa saya sampaikan dia sudah seharusnya mengerti. Tidak. Jadi kalau mau mendapatkan, kita harus minta. Itu prinsipnya.
2: Verbal ya.
1: Verbal. Tapi saya juga mengerti, Wester, ada orang-orang yang mungkin berkata ya, saya sudah berusaha keras, tapi tetap begitu. Nah, untuk orang seperti ini, saya kira saya ingin meminta dia mengecek ulang. Apakah yang dia lakukan meminta atau menolong? Sebab seringkali yang kita lakukan meminta. Saya sudah sampaikan, saya sudah minta dia berubah, seperti yang tadi diusulkan ya, tapi kok gak berubah juga. Saya kira salah satu kuncinya adalah kita kurang terlibat dan menolong pasangan kita untuk berubah.
0: Ya mungkin kalau ada pasangan yang sebatas meminta, Bapak, tadi Bu Esther katakan, karena dia yakin sebenarnya pasangannya bisa itu berubah, makanya diminta terus gitu. Tetapi kenyataannya ya tadi yang Pak Paul katakan juga, diminta pun dia tidak akan berubah. Lalu Pak Paul katakan tolong. Nah nolongnya itu bagaimana itu masalahnya?
1: Ada beberapa cara kreatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu memberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga pasangan kita mengerti. Nah, seringkali kita memberikan penjelasan melalui kacamata kita. Kita harus tanggalkan kacamata kita. Beri penjelasan melalui kacamata pasangan kita. Contohnya begini, misalnya nih ya. Seorang istri berkata kepada suaminya, kamu harus lebih memperhatikan saya dong, jangan memperhatikan orang di luar. Nah, suami itu mungkin gak begitu mengerti yang benar-benar dimaksud oleh istrinya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si istri? Misalkan begini, Si istri kemudian memberikan contoh, suamiku, boleh gak saya berikan contoh untuk melukiskan perasaan saya? Misalkan kamu itu mendapatkan promosi bersama dengan 9 rekan-rekanmu. Tapi 9 rekanmu mendapatkan promosi mobil. Kamu satu-satunya yang mendapatkan promosi, tapi hanya diberikan sepeda motor. Apa rasanya? Kamu kan akan merasa bahwa atasanmu itu kok gak adil, lebih memperhatikan yang 9 rekan saya itu. Itu yang saya rasakan sewaktu engkau memberikan perhatian yang lebih besar kepada pekerjaanmu atau orang di luar dibandingkan saya di sini. Saya merasa saya itu dari kamu hanya mendapatkan sepeda motor dan orang lain di luar mendapatkan mobil. Nah, contoh-contoh seperti itu memang perlu pemikiran, ya, perlu kreatif. Tapi contoh seperti itulah yang lebih bisa ditangkap oleh seseorang, begitu.
2: Masalahnya nanti istrinya akan merasa, misalnya tadi kasusnya kan istri yang mengeluh ya, terus istrinya bilang, ya saya ngomong seperti ini nanti suami lebih pintar bicara, kalah.
1: Bisa jadi ya. Tapi saya kira kalau si istri ngomong dengan baik-baik ya, dan berkata, ini yang saya rasakan, terus kemudian udah, dia diam, biarkan suaminya pikir. Saya kira ilustrasi tadi akan berbicara jelas kepada si suami itu. Atau misalnya si suami yang mempunyai masalah, dia merasa kok istrinya lebih dengarkan nasihat kakaknya, orang tuanya, dibandingkan dari masukan dia. Kalau dia kasih pendapat, istrinya bilang oke, okay. Terus dia tanya sama papanya, tanya sama mamanya, tanya sama kakaknya, dan bertentangan dengan pendapat si suami, si istri mengikuti pendapat keluarganya. Nah, si suami bisa berkata begini kepada istrinya, istriku, ini perasaan saya kepadamu, sewaktu saya memberikan masukan, engkau lebih mendengarkan nasihat kakak atau orang tuamu. Misalkan engkau itu sudah memiliki sebuah dasi untukku yang bagus, dan kau sayang, suka dengan dasi itu. Kamu berkata kepada saya, ini dasi bagus sekali dan cocok untukmu. Nah, kemudian saya itu nengok ke sales girl-nya yang menjual itu dasi, dan bertanya kepada dia, dasi yang mana yang cocok buat saya? Itu sales girl menunjuk dasi yang lain. Dan kemudian di depan mata istrinya maksudnya, si suami itu kemudian memilih dasi yang dipilih oleh si sales girl tersebut. Nah, gimana perasaanmu? Nah, jadi si suami bisa menjelaskan kepada si istri, ini nih perasaan kamu nih, perasaan saya nih. Waktu kamu gak menghargai masukan saya, malah mendengarkan masukan orang tuamu. Sama seperti kamu kasih saya dasi, suruh saya pakai itu, terus saya pilih dasi yang dipilihkan oleh sales girl. Itu perasaannya. Nah, contoh-contoh ini memang harus dipikirkan, tapi saya kira kalau tepat ya, lebih komunikatif.
0: Ya, selain menggunakan ilustrasi-ilustrasi, karena mencari ilustrasi itu juga agak sulit loh, yang pas gitu ya, pada waktu yang tepat, yang bisa ditangkap gitu. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan?
1: Yang lain adalah bantu dia kerjakannya bersama-sama. Jadi misalkan pasangan kita itu agak berantakan gitu ya, kita bisa berkata, yuk saya bantu kamu untuk membereskannya. Jadi memang kitanya harus kerja juga, repot, tapi itu seringkali lebih efektif daripada kita hanya perintahkan, kamu bersihkan dong biar rapi. Nah, kalau kita berkata, ini barang taruh di mana ini? Ini taruh di mana ini? Ini sebaiknya simpen di mana ini? Dan kita kerjakan bersama dengan dia, kemungkinan itu akan terjadi. Mungkin makan waktu berkali-kali, tapi tetap hal itu akan lebih berhasil daripada kita sekadar marahi dia untuk lebih rapi.
2: Dengan kata lain, kerelaan itu ya, kerelaan hati mungkin ya Pak Pol ya. Soalnya kan biasanya nih kalau sudah jengkel kan kita menuntut, ayo dong ngerti-ngerti. Berarti kan memang mengalahkan diri untuk kemudian berusaha ya ikut-ikut susah juga gitu ya.
1: Itu yang susah, karena akhirnya kitanya harus turun tangan. Tapi tetap ya, tingkat keberhasilan akan jauh lebih tinggi kalau kita turun tangan, menolong, bekerja sama-sama. dibandingkan kita hanya menyuruhnya melakukan itu.
2: Gak dilaku-lakukan ya.
1: Dan gak akan dilaku-lakukan. Misalkan kita minta suami kita ganti lampu, kita mengeluh sampai 5 bulan juga gak diganti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita beli itu lampu, kemudian kita bawa itu tangga masuk ke dalam rumah dan minta dia, tolong dong bawa ini tangga ke bawah lampu itu. Ini suami kita akan langsung bawa dan kasih itu lampu, sudah dia naik, dia pasti naik. Setelah dia naik, kita bilang tolong dong taruh tangga di belakang. Jadi memang harus ada yang dia lakukan dan dilakukannya bersama-sama. Itu lebih bisa, saya kira ya.
2: Nah, kalau contohnya ini bagaimana dengan istri yang merasa ya harusnya dia sadar, tapi dengan cara itu dia bawa tangga sendiri, dia naik sendiri, dia pasang sendiri.
1: Seperti naik akan menggerutu terus-menerus. Betul.
2: Berarti bukan menolong juga ya.
1: Bukan menolong.
0: Iya. Tetapi itu kan hanya sesaat itu bisa teratasi mungkin, Pak Mal. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya agak menetap, misalnya kebiasaan jelek dan sebagainya, itu yang pasangannya tidak suka gitu, mau dirubah. Nah, dalam hal itu bagaimana, Pak Mal?
1: Ini hal ketiga ya, Pak Gunawan. Apa tuh cara ketiga ya? Menolong dalam pengertian memberikan ingatan, mengingatkan. Nah, saya harus ngomong realistik. Ada hal yang kita harus ingatkan hanya sekali, tapi ada hal yang kita harus ingatkan 1000 kali. Dan ini yang lebih gak enak, ada hal yang kita harus ingatkan 10.000 kali. Dan belum tentu ada perubahan. Jadi dalam pernikahan memang akan ada hal-hal yang sulit sekali berubah. Yang sulit sekali berubah. Jadi sekali lagi, ada hal yang bisa kita terima dengan mudah, kita sambut karena itu menguntungkan kita. Ada hal yang harus kita toleransi. Nah, ada hal-hal yang kita ingin ubah, kita tolong dia berubah. Tapi proses menolong dia berubah itu akan bisa berlangsung mungkin berpuluhan tahun.
2: Tadi Pak Paul katakan ada yang perlu 1 kali saja, ada yang 10.000 dan seterusnya. Beda ini gimana nih, Pak Paul? Kapan yang memang udah cukup sekali ya sudah gitu?
1: Misalkan kita sudah coba ya berikan pengertian melalui ilustrasi yang jelas beberapa kali, terus belum ada perubahan. Kita coba bantu kerjasama yang tadi saya sudah bagikan juga. Tetap enggak juga dilakukan. Susah benar bergeraknya. Nah, akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Terus ingatkan dah, tolong dong ini kerjakan lagi dong. Terus begitu, setiap kali kita harus minta. Setiap kali kita harus ingatkan. Dan setelah kita ingatkan, baru dikerjakan. Selalu begitu, dan mungkin itu akan terus berlangsung sampai berpuluhan tahun.
0: Ya, tapi mungkin orang lebih ngambil jalan pintasnya daripada mengingatkan, lebih baik dia kerjakan sendiri itu, lebih cepat selesai dan sudah enggak usah bingung gitu loh, Pak Mal.
1: Akhirnya ada yang begitu juga, dan akhirnya ada yang harus kita lakukan seperti itu daripada kita ribut-ribut, ya udah kita kerjakan sendiri dah.
0: Ya, tapi itu saya rasa sikap seperti itu tidak membantu pasangannya itu untuk bertumbuh, untuk menjadi baik, karena kita kasarnya tinggalkan dia aja di sana.
1: Betul. Jadi yang memang menjadi kunci ya, atau wujud atau bukti keharmonisan keluarga sebetulnya ya, bukan berapa banyak yang kita terima. Yang kita terima itu memang ya udah ada dan memang menguntungkan kita. Juga bukan berapa banyak yang kita toleransi karena itu menjengkelkan. Tapi sebetulnya berapa banyak yang kita berhasil ubah melalui proses tolong-menolong. Nah, saya kira ini memang konsep yang Alkitabiah. Alkitab berkata Tuhan menciptakan wanita agar menjadi penolong bagi suami. Jadi hubungan pernikahan pada dasarnya hubungan saling tolong. Jadi untuk mengubah, lakukanlah dengan cara menolong.
0: Ya, itu ada ayat yang bisa menjadi suatu kesimpulan atau mendasari pembicaraan itu, Bapak.
1: Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Indah sekali dan cukup keras ayat ini, Pak Gunawan. Sebab firman Tuhan berkata kita memenuhi hukum Kristus tatkala kita saling menolong menanggung beban. Jadi itu adalah wujud nyata ya, wujud konkret menanggung beban sesama kita, saling menolong. Dan dengan cara itulah kita memenuhi hukum Kristus. Jadi pernikahan saya kira adalah suatu ajang ya, kesempatan untuk kita saling tolong. Memang harus dua belah pihak. Kalau satu pihak saja yang menolong, yang satunya diam-diam, akan meletihkan. Jadi memang dua-dua harus sadar, dua-dua harus saling membantu dan turun tangan. Mesti kotori tangan, gak bisa tangan bersih dan hanya menyuruh-nyuruh pasangan kita berubah. Itu gak akan terjadi.
0: Dan pihak yang ditolong harus rendah hati untuk mau ditolong itu, Pak.
1: Betul, betul.
0: Tanpa itu juga gak akan itu memenuhi hukum Kristus itu.
2: Selain betul. Rendah hati ya mungkin ya kepekaan ya.
0: Kepekaan juga.
2: Kan bisa jadi orang memang benar-benar gak merasa ketika diajak, ketika mau di... apa diberi ilustrasi nggak ngerti, diajak juga nggak ngerti ya, memang harus membuka hati ya.
1: Iya ya, peka penting sekali di situ. Kalau sudah nggak peka ya seolah-olah pintu sudah ditutup, apapun yang kita lakukan kita nggak bisa masuk lagi.
0: Iya, jadi terima kasih Pak Paul untuk pembicaraan ini. Saya pikir ini akan membantu banyak pasangan yang di dalam kehidupan keluarganya pasti tidak terbebas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyikapi perbedaan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menjaga, menopang, dan memelihara kita. Berjumpa kembali dengan saya, Bonar, di acara Do You Know? Persembahan dari Grammy Grace Alone Ministry. Kali ini tema kita adalah sebuah pertanyaan. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok atau minuman keras? Tema ini menjadi menarik karena salah satu kekhawatiran yang muncul di pikiran orang tua pada saat anak mereka menginjak remaja adalah kecanduan terhadap berbagai hal. Banyak remaja bermasalah dengan kecanduan permainan elektronik, entah itu game biasa atau game online, pornografi, rokok, minuman keras, atau bahkan narkoba. Tidak heran, para orang tua berusaha sedemikian rupa untuk mencegahnya. Bentuk pencegahan bermacam-macam, mulai dari nasihat, teguran, ancaman sampai hukuman. Salah satu bentuk antisipasi yang mungkin tidak lazim bagi sebagian orang adalah mendorong anak untuk mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Melalui strategi ini, orang tua biasanya justru mendapatkan hasil dan respon positif dari anak mereka. Para remaja merasa bahwa orang tua memiliki pikiran yang terbuka atau tidak terlalu kolot. Pada gilirannya, mereka juga terdorong untuk lebih terbuka kepada orang tua mereka. Persoalannya, sejauh mana orang tua perlu memberikan ruang untuk hal ini? Dalam kasus pornografi dan narkoba mungkin sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pornografi adalah dosa, atau paling tidak sangat berpotensi menyebabkan kejatuhan ke dalam dosa. Tidak ada alasan untuk membenarkannya. Penjualan narkoba dilarang oleh negara, sehingga siapa saja yang membelinya juga sudah bersalah secara legal. Dalam kasus permainan elektronik, jawabannya juga lebih mudah. Bermain game memang tidak dosa. Yang dosa adalah kecanduannya. Sesekali mencoba bermain game, jelas tidak salah. Persoalan menjadi sedikit lebih rumit dalam kasus rokok dan minuman keras. Kita tahu bahwa merokok dan mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan. Dalam jumlah yang banyak, nikotin dan alkohol juga sangat membahayakan kesehatan tubuh. Sebagian orang tua khawatir bahwa memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba pasti akan menyebabkan anak mengalami kecanduan. Itulah sebabnya orang tua dengan keras melarang anak untuk mencobanya. Namun apakah larangan ini tepat? Ataukah lebih baik orang tua secara aktif memperkenalkan rokok dan minuman keras kepada anak mereka? Atau orang tua sebaiknya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu sambil berharap bahwa anaknya tidak akan mencoba? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa yang paling penting bukan melarang atau memperkenalkan rokok maupun minuman keras kepada anak, melainkan memberi penjelasan kepada anak. Apapun pendekatan yang dilakukan, entah melarang atau memperkenalkan, anak perlu untuk diberi penjelasan yang benar dan relevan. Benar dalam arti sesuai dengan iman dan ilmu. Relevan dalam arti sesuai dengan pikiran dan pergumulan anak. Sehubungan dengan poin relevan di atas, orang tua perlu mendiskusikan dengan anak tentang motif dibalik tindakan merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa remaja atau pemuda suka melakukannya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin diterima oleh komunitasnya, ada yang ingin terlihat keren dan gaul, ada pula yang tidak ingin dihina sebagai orang yang lemah, ada yang mencari pelampiasan atau kelepasan dari persoalan. Beragam alasan ini seringkali kurang dipahami oleh orang tua. Larangan mereka lebih dikaitkan dengan dampak buruk rokok dan minuman keras bagi anak. Mereka terlalu mengkhawatirkan akibat, tetapi tidak paham dengan penyebab. Pendekatan seperti ini terkesan kurang adil bagi anak-anak dan mudah dipatahkan oleh mereka. Kurang adil karena tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang menjadi alasan dibaliknya. Mudah dipatahkan karena anak masih sangat muda, sehingga dampak buruk tidak akan langsung terlihat. Orang tua sebaiknya berfokus pada akar persoalan, bukan akibatnya. Anak ingin diterima dan diakui oleh komunitasnya merupakan kebutuhan yang wajar. Setiap manusia membutuhkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain.
Keluarga seharusnya menjadi pengejawantahan Injil yang memberikan penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada anak. Jika anak merasa dikasihi di dalam keluarga, kebutuhannya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari luar tidak akan terlalu besar. Jika anak sudah mengalami penerimaan dan pengakuan dari Allah melalui Injil, kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain juga pasti dalam taraf yang sangat wajar. Anak tidak akan bertindak bodoh hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Hal yang sama dapat dikaitkan tentang alasan pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. Sebagian orang memang secara sengaja menenggelamkan diri dalam kecanduan sebagai pelarian dari tekanan. Jika keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menceritakan persoalan dan menemukan jalan keluar, kebutuhan untuk pelampiasan dan pelarian juga pasti sangat berkurang. Tekanan tetap muncul, stres bisa saja datang. Namun, anak-anak memiliki cara untuk menghadapinya, yaitu berbagi persoalan dengan orang tua mereka. Jika orang tua cukup bijaksana untuk mendengar dan memberikan jalan keluar, anak-anak tidak perlu menenggelamkan diri dalam kecanduan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pembuka kita tadi. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras? Jika orang tua sudah menjalankan peranannya dengan baik, yaitu dengan memberikan penjelasan yang benar dan relevan seputar kecanduan, anak sebaiknya diperbolehkan mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Lebih baik lagi, orang tua mengambil inisiatif untuk mengizinkan anak mencoba di depan mata mereka. Setelah mencoba, anak bisa diajak berdiskusi tentang rasa dan sensasinya. Apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari rasa maupun sensasinya? Mengapa? Lalu tutuplah diskusi dengan mengingatkan kembali tentang keutuhan dan kenikmatan hidup di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita tadi tentang apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Bonar undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata-kata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bukan karena mereka layak, bukan karena mereka layak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, keberdosaan membuat manusia lebih suka mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Apapun yang dilakukan, pertanyaan yang muncul adalah, untukku apa? Jika tidak menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, kita seringkali enggan untuk melakukannya. Kalaupun kita mau melakukan yang baik bagi orang lain, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah, apakah orang layak menerima kebaikan dariku? Kita dengan rela hati menunjukkan kebaikan bagi seorang jika dia pernah melakukan yang baik kepada kita. Kalaupun dia tidak pernah berbuat baik untuk kita, minimal kita menilai bahwa orangnya baik dan layak untuk ditolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan mengubah cara berpikir umat Allah tentang kebaikan. Amsal 3 ayat yang pertama sama sekali tidak memberikan kategori tertentu bagi orang-orang yang akan menerima kebaikan kita. Dengan kata lain, Allah ingin kita belajar bahwa kita harus berbuat baik bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena Allah ingin kita melakukannya, maka kita lakukan. Dengan kata lain, kita menunjukkan kebaikan bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah menghendaki anak-anak-Nya menyatakan kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan. Lebih jauh lagi, pengamsal menjelaskan karena mereka punya hak untuk itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara menyatakan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan karena sebagai anak Allah, saudara ingin menyenangkan Sang Bapa? Kiranya Tuhan memberkati.

So no longer.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
1: "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
0: Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya,
2: "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
0: Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
3: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
0: Kata Yesus kepadanya,
4: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
0: Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata,
4: "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku."
0: Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
4: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya.
0: Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu,
5: mengapa kamu melepaskan keledai itu?
0: Kata mereka,
6: Tuhan memerlukannya.
0: Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka,
7: diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
0: Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus,
8: Guru, tegurlah murid-muridmu itu.
0: Jawabnya,
4: aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.
0: Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya,
9: wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau.
0: Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka,
1: ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penjamun.
0: Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia.

Dalam doa-doa kita, kita hampir semua menutupnya dengan kata amin. Di dalam doa Bapa kami kita juga mendapati hal yang sama. Tapi kita bukan cuma menemukan amin di sana. Doa Bapa kami ditutup dengan perkataan seperti ini. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan hanya amin, tetapi juga memuji Allah. Mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Pada intinya, penutup doa Bapa kami ingin membawa kita berfokus kepada Allah. Sebagaimana doa Bapa kami juga dimulai dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, lalu ada permohonan-permohonan yang kita berikan kepada Dia. Dan kita harus kembali lagi kepada Dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui penutup doa Bapa kami ini? Ada tiga hal yang diajarkan. Yang pertama adalah agar kita mendasarkan permohonan kita, semua permohonan kita pada diri Allah dan bukan pada jasa-jasa kita. Supaya kita memohonkan semuanya itu berdasarkan bukan jasa-jasa kita, tapi pada diri Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-9, Daniel berdoa untuk bangsanya dan dia berkata bahwa dia memohonkan semuanya itu bukan berdasarkan jasa-jasa dia atau orang-orang Yehuda yang lain. Dia berdoa berdasarkan belas kasihan Allah, berdasarkan sifat Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah. Dan penting bagi kita untuk mengingat itu. Karena beberapa orang merasa diri sudah berjasa karena sudah melayani Tuhan. Maka kalau berdoa, minta supaya Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, maka dia mengancam akan berhenti untuk melayani. Ada banyak orang yang merasa diri sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Dan mereka berpikir, kalau mereka banyak berkorban untuk Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan, maka permintaan mereka akan lebih mudah untuk didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Ini konsep yang keliru. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Semua permohonan kita harus didasarkan bukan pada jasa-jasa kita, tapi pada belas kasihan Tuhan. Jasa-jasa kita tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya kita bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu kepada Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita banyak berkorban pun, itu sebetulnya bukan korban, tapi itu adalah kehormatan bagi kita. There's not a sacrifice, there is a privilege. Not sacrifice, but the privilege. Dan itulah yang harus kita ingat. Yang kedua yang diajarkan melalui penutup doa Bapa kami ini adalah supaya kita mengembalikan semua jawaban doa bagi kemuliaan Allah. Supaya kita mengembalikan jawaban-jawaban doa semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29, pada waktu Daud mendorong dan menantang rakyat Israel untuk memberikan persembahan bagi pembangunan, rencana pembangunan Bait Allah, maka mereka dengan antusias memberi begitu banyak persembahan yang mereka bawa untuk pembangunan rumah itu. Daud takjub dengan apa yang terjadi. Dan Daud di dalam doanya dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang empunya segala sesuatu. Engkau yang empunya kejayaan, kemuliaan, kehormatan. Lalu Daud mengatakan, siapakah aku ini? Dan siapakah rakyat Israel ini? Sehingga kami bisa memberi, kami bisa memperoleh semuanya ini. Lalu dia mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari tanganmu. Siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami bisa sampai sejauh ini? Saudara, itu yang seharusnya juga kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa miliki, sebetulnya siapa kita sehingga kita pantas untuk mendapatkannya? Maka kita diingatkan untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Dan sebagian orang Kristen mudah melupakan ini. Mereka berdoa kepada Allah, minta supaya diberkati Tuhan, tambah kaya, penghasilannya menambah, apa yang dikerjakan bisnisnya berhasil. Tapi pertanyaannya, setelah semuanya itu dijawab oleh Tuhan, apa yang akan mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Minta ketika sakit supaya terjadi kesembuhan, ketika dokter angkat tangan terjadi mujizat. Pertanyaannya, setelah Tuhan nanti menyembuhkan, apa yang akan dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang berdoa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Doa ini ditutup untuk mengingatkan kita supaya kita mengembalikan semua hasil doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam penutup doa Bapa Kami ini adalah supaya kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah. Ada kata amin yang menutup doa Bapa Kami. Amin berarti benar, amin berarti setuju, amin berarti kita meyakini bahwa Allah memang mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu, dan Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu adalah Allah yang siap untuk mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Dia. Dan hal yang menarik adalah mungkin kita belum menyadarinya atau kita tahu tapi tidak menekankannya, bahwa di dalam Alkitab kita, dua ayat yang terakhir di akhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-22, dua ayat yang terakhir memuat kata amin. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Lalu Rasul Yohanes memberikan respons, "Amin, ya Tuhan Yesus, datanglah." Lalu ada salam penutup, salam berkat untuk penerima surat. Lalu ditutup juga dengan kata amin. Alkitab kita ditutup dengan kata amin dua kali. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang kepastian kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, bukan yakin dengan diri kita sendiri, pada jasa-jasa kita, bukan. Kita yakin kepada Allah dan kita mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah saja. Dan itulah makna dari penutup doa Bapa Kami, sebab Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Salam kami dari teman-teman termasuk Ibu Kristen kepada saudara sekeluarga di rumah begitu ya. Nah, kiranya saudara seperti doa Ibu Kristen senantiasa di dalam sukacita karena Tuhan. Saudara, saya akan memberikan tema pada pertemuan kita kali ini yaitu tidak goyah. Apa saudara? Tidak goyah. Nah, untuk itu saya ingin mendasari firman Tuhan dari Ayub pasal 23 mulai dari ayat 1, satu pasal penuh saya akan bacakan kepada saudara supaya memiliki gambaran yang jelas atas apa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmannya kepadaku. Saya ulangi, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia. Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh menggali firman-Mu, boleh belajar dari firman-Mu, boleh berkaca dari firman-Mu, sehingga kami tahu kekurangan kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara tentu tahu cerita Ayub. Kalau saudara sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tentu saudara sudah tahu sejarah kehidupan Ayub. Kalau kita menyimak pasal 23 ini, maka Ayub sekarang ini sedang dalam kondisi penuh penderitaan. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan 10 anak yang dikasihi, yang setiap saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memintakan maaf apabila anak-anaknya salah di dalam berpesta. Dan Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub termasuk orang yang benar di dunia ini. Tetapi dia harus mengalami berbagai masalah kehidupan sekarang dalam kondisi yang sakit. Dia mengeluh, dia seolah-olah melakukan pemberontakan karena merasa tangan Tuhan menekan dia sehingga dia mengaduh. Tetapi dia juga bisa menyatakan bahwa dirinya, imannya, kesungguhannya mengasihi Tuhan bisa diuji seperti emas. Dia memiliki kemurnian. Saudara, imannya tidak goyah. Walaupun penuh dengan derita, imannya kepada Tuhan tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita melihat sesama kita, lingkungan kita. Saya berkata kepada saudara, siapapun, saya atau saudara, pernah mengalami atau akan mengalami ditinggalkan orang yang dikasihinya. Siapapun Anda, kedudukannya apa Anda, pendidikannya apa Anda, kekayaannya seperti apa Anda? Anda akan mengalami atau pernah mengalami ditinggalkan orang yang Anda kasihi. Apa benar apa yang saya katakan ini? Kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, terjadinya peristiwa ditinggalkan orang yang kita kasihi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan tidak pernah kita mempersiapkan bagaimana kalau aku ditinggal. Baru saja saya membaca sebuah surat dari seorang ibu. Suami ibu ini menjadi seorang pelayan Tuhan, gembala jemaat. Masih muda. Tetapi entah bagaimana suaminya terserang penyakit, komplikasi, macam-macam, ada jantungnya, ada lepernya, ada ginjalnya, dan akhirnya memang meninggal. Jemaat yang dilayani yang tadinya begitu mengasihi, tetapi ketika bapak ini meninggal, meninggalkan ibu ini, meninggalkan gerejanya satu persatu. Ibu ini kehilangan orang yang dikasihi, tidak pernah dibayangkan bahwa akan terjadi demikian. Dia tidak siap. Bagaimana kalau ditinggalkan suaminya? Tetapi karena dia orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memelihara dan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kata saya, kadang-kadang terjadinya peristiwa itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan jika terjadi demikian, maka bayangan orang yang kita kasihi
sepertinya belum meninggalkan, senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Betul begitu? Ada lagi yang menyedihkan. Bagi yang lama merawat orang yang dikasihi, tetapi ketika orang yang dirawat itu meninggalkannya untuk selama-lamanya, ada rasa kecewa dan hancur hati. Saudara, memang ditinggalkan orang yang dikasihi bukanlah suatu peristiwa yang begitu saja bisa dilupakan. Bahkan walaupun sudah menjadi orang percaya, ketika ditinggal orang yang dikasihi bisa mengalami depresi yang berkepanjangan, lupa kewajiban sebagai orang percaya, lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupannya, dan Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah di balik semua peristiwa itu. Keyakinan. Kalau ini semua diizinkan Tuhan, sebenarnya di balik semua itu pasti ada keindahan. Saudara, apakah saudara memiliki keyakinan yang demikian sehingga walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tetap yakin Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan menyediakan kebahagiaan yang belum pernah dibayangkan di dalam benak saudara. Saudara, satu hal. Di dalam kitab suci kita ini diceritakan orang yang begitu banyak mengalami kehilangan, namun hidupnya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak goyah. Sudah tentu kalau ada cerita demikian, orang yang sering membaca kitab suci lantas ingat siapakah yang dimaksud. Yaitu yang ceritanya sebagian sudah saya baca. Orang itu sudah kehilangan hartanya sampai habis. Jadi orang miskin tidak enak. Kehilangan anak-anaknya yang dikasihinya. Kehilangan orang yang dikasih cukup membuat hati hancur. Saudara, bukan hanya satu, tetapi 10 anaknya meninggalkan dirinya selama-lamanya. Bukan merupakan perkara yang mudah. Sudah demikian, ujian dalam hidupnya belum cukup. Orang ini masih menderita sakit borok di seluruh tubuhnya. Penderitaan begitu luar biasanya harus dialami oleh orang ini dan istrinya ketika itu melihat penderitaan suaminya. Benar-benar tidak tega. Ia langsung menyalahkan Tuhan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istrinya sampai menyalahkan Tuhan. Lo Tuhanmu itu lo, kamu tekuni demikian, kamu salah, hidup benar. Tetapi kamu diizinkan menderita demikian itu, benarkah itu Tuhanmu? Kalau bahasa saya begitu. Sudahlah, tinggalkan dia. Untuk apa? Saudara, saya juga memiliki pengalaman. Mungkin mirip, mungkin juga sama yang dialami saudara. Ketika itu, masih pagi, ya saya kedatangan salah satu warga jemaat saya. Dia katakan, Pak Puji, saya minta maaf. Kenapa, Pak? Saya ingin keluar dari gereja. Oh, mau kemana, Pak? Ya, saya akan melepaskan iman saya kepada Yesus. Loh, kenapa jadi begitu, Pak? Saya ini, Pak, menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Ya, terus
Hidup saya itu menderita terus. Kekurangan, usaha apapun tidak pernah berhasil. Loh, kalau memang Tuhan Yesus menyertai, di mana penyertaannya? Saya dinasihati saudara-saudara saya supaya meninggalkan aja Yesus. Kenapa sih kamu ikuti terus orang yang kamu sembah setiap minggu? Tinggalkan. Pasti hidupmu akan enak. Itu tidak cocok. Kepercayaan begitu bagi kamu. Katanya begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau itu memang sudah keputusannya Bapak, ya saya tidak bisa menghalangi. Ya silahkan saja. Jadi Bapak tidak kecewa ya saya keluar dari gereja? Oh, enggak, Pak. Enggak. Kita ini kan saling menghargai, Pak. Dan masalah kepercayaan itu kan masalah hati. Jadi tidak bisa dipaksa atau terpaksa, tidak. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi mulai minggu nanti saya tidak ibadah lagi dan mohon dicoret dari keanggotaan di gereja ya, Pak. Oh, sudah pasti. Pasti nanti akan mudah kok. Sudah enggak apa-apa, itu wajar-wajar saja kalau memang di dalam kepercayaan kepada Yesus Bapak merasa tidak disertai Tuhan, ya silahkan saja. Bapak ada saran dari Bapak untuk saya? Saya rasa tidak, Pak, karena saya nanti kalau memberi saran dipikir saya menghalangi. Ya silahkan saja. Tetapi mari saya ajak berdoa dulu. Karena keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa bagi Bapak. Saya persilahkan, tidak ada masalah bagi saya. Saya juga tidak merasa rugi. Karena ini menyangkut keselamatan. Kalau dia memang tidak sejahtera mengikuti Tuhan Yesus, ya silahkan. Minggu berikutnya dia datang lagi. Loh, Pak, kok datang lagi? Wah, saya pikir-pikir kok. Juga tidak baik, Pak, bermain-main masalah kepercayaan. Loh, kenapa? Saya juga terus dinasihati tetangga saya. Loh, bagaimana ini? Nasihatnya lagi. Saya dibilang begini. Loh, kamu ini kok aneh sih? Kalau misalnya kamu ke agama A, atau ke agama B, atau ke agama C, di sana juga ada banyak orang yang menderita. Banyak. Tapi juga sebaliknya yang kaya juga banyak. Apakah kira-kira kamu melepaskan kepercayaanmu itu nanti kalau sudah bergabung ke agama A misalnya begitu? Apakah kamu lantas kaya begitu? Tetapi kamu, kalau kamu lebih menderita lagi terus bagaimana? Kamu menyalahkan lagi agama yang baru. Saya dinasihati begitu terus bingung.

sudah mengatakan demikian. Derita datangnya bertubi-tubi, Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Justru derita yang berkepanjangan itu diterimanya sebagai ujian bagi kehidupannya. Ia mengatakan berkaitan dengan Tuhan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Maksudnya Tuhan. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Kata-kata Ayub begitu. Ayub tidak pernah goyah imannya walaupun cobaan menderanya bertubi-tubi. Dan ternyata di ujung kehidupan Ayub, Ayub menerima anugerah bukan hanya berkelimpahan jasmani berlipat, jumlah anaknya dikembalikan dan kehormatan dengan sesama ditambah. Saudara pendengar, cobaan hidup yang dialami Ayub merupakan pelajaran bagi kita yang kebetulan hidupnya selama ini didera oleh berbagai macam pencobaan hidup. Di dalam situasi demikian, iman kita akan kelihatan, kemurnian kita akan tampak, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalam hidup kita. Ketika kita tetap setia dan tidak melepaskan iman kita, dan memang kita tetap setia, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara. Saudara, harap ketika saudara sedang mengalami cobaan yang berat, cobaan yang hidup berat, peganglah Tuhan dengan kesungguhan. Peganglah Tuhan dengan kesungguhan. Serahkan hidup saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kekuatan saudara. Bila mana saudara diizinkan untuk menderita berbagai macam persoalan, saudara merupakan pilihan Allah yang kelak. Saudara bisa menceritakan pengalaman saudara bagaimana tetap setia ketika kehidupan banyak mengalami pencobaan hidup. Saudara, saya memberikan nasihat untuk penutup. Jika ingin menikmati hari-hari yang indah, ya, jika ingin menikmati hari-hari yang indah, tetaplah berpeganglah pada iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jika itu yang kita lakukan, maka di ujung kehidupan kita akan menerima yang membuat kita bahagia dan dipenuhi damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kebenaran sudah hamba-Mu buka dan kiranya menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan.

Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

give it up for Miss Ann Wilson one more time. Last song.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menjaga, menopang, dan memelihara kita. Berjumpa kembali dengan saya, Bonar, di acara Do You Know? Persembahan dari Grammy Grace Alone Ministry. Kali ini tema kita adalah sebuah pertanyaan. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok atau minuman keras? Tema ini menjadi menarik karena salah satu kekhawatiran yang muncul di pikiran orang tua pada saat anak mereka menginjak remaja adalah kecanduan terhadap berbagai hal. Banyak remaja bermasalah dengan kecanduan permainan elektronik, entah itu game biasa atau game online, pornografi, rokok, minuman keras, atau bahkan narkoba. Tidak heran, para orang tua berusaha sedemikian rupa untuk mencegahnya. Bentuk pencegahan bermacam-macam, mulai dari nasihat, teguran, ancaman sampai hukuman. Salah satu bentuk antisipasi yang mungkin tidak lazim bagi sebagian orang adalah mendorong anak untuk mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Melalui strategi ini, orang tua biasanya justru mendapatkan hasil dan respon positif dari anak mereka. Para remaja merasa bahwa orang tua memiliki pikiran yang terbuka atau tidak terlalu kolot. Pada gilirannya, mereka juga terdorong untuk lebih terbuka kepada orang tua mereka. Persoalannya, sejauh mana orang tua perlu memberikan ruang untuk hal ini? Dalam kasus pornografi dan narkoba mungkin sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pornografi adalah dosa, atau paling tidak sangat berpotensi menyebabkan kejatuhan ke dalam dosa. Tidak ada alasan untuk membenarkannya. Penjualan narkoba dilarang oleh negara, sehingga siapa saja yang membelinya juga sudah bersalah secara legal. Dalam kasus permainan elektronik, jawabannya juga lebih mudah. Bermain game memang tidak dosa. Yang dosa adalah kecanduannya. Sesekali mencoba bermain game, jelas tidak salah. Persoalan menjadi sedikit lebih rumit dalam kasus rokok dan minuman keras. Kita tahu bahwa merokok dan mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan. Dalam jumlah yang banyak, nikotin dan alkohol juga sangat membahayakan kesehatan tubuh. Sebagian orang tua khawatir bahwa memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba pasti akan menyebabkan anak mengalami kecanduan. Itulah sebabnya orang tua dengan keras melarang anak untuk mencobanya. Namun apakah larangan ini tepat? Ataukah lebih baik orang tua secara aktif memperkenalkan rokok dan minuman keras kepada anak mereka? Atau orang tua sebaiknya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu sambil berharap bahwa anaknya tidak akan mencoba? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa yang paling penting bukan melarang atau memperkenalkan rokok maupun minuman keras kepada anak, melainkan memberi penjelasan kepada anak. Apapun pendekatan yang dilakukan, entah melarang atau memperkenalkan, anak perlu untuk diberi penjelasan yang benar dan relevan. Benar dalam arti sesuai dengan iman dan ilmu. Relevan dalam arti sesuai dengan pikiran dan pergumulan anak. Sehubungan dengan poin relevan di atas, orang tua perlu mendiskusikan dengan anak tentang motif di balik tindakan merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa remaja atau pemuda suka melakukannya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin diterima oleh komunitasnya, ada yang ingin terlihat keren dan gaul, ada pula yang tidak ingin dihina sebagai orang yang lemah, ada yang mencari pelampiasan atau kelepasan dari persoalan. Beragam alasan ini seringkali kurang dipahami oleh orang tua. Larangan mereka lebih dikaitkan dengan dampak buruk rokok dan minuman keras bagi anak. Mereka terlalu mengkhawatirkan akibat, tetapi tidak paham dengan penyebab. Pendekatan seperti ini terkesan kurang adil bagi anak-anak dan mudah dipatahkan oleh mereka. Kurang adil karena tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang menjadi alasan dibaliknya. Mudah dipatahkan karena anak masih sangat muda, sehingga dampak buruk tidak akan langsung terlihat. Orang tua sebaiknya berfokus pada akar persoalan, bukan akibatnya. Anak ingin diterima dan diakui oleh komunitasnya merupakan kebutuhan yang wajar. Setiap manusia membutuhkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain.
Keluarga seharusnya menjadi pengejawantahan Injil yang memberikan penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada anak. Jika anak merasa dikasihi di dalam keluarga, kebutuhannya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari luar tidak akan terlalu besar. Jika anak sudah mengalami penerimaan dan pengakuan dari Allah melalui Injil, kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain juga pasti dalam taraf yang sangat wajar. Anak tidak akan bertindak bodoh hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Hal yang sama dapat dikaitkan tentang alasan pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. Sebagian orang memang secara sengaja menenggelamkan diri dalam kecanduan sebagai pelarian dari tekanan. Jika keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menceritakan persoalan dan menemukan jalan keluar, kebutuhan untuk pelampiasan dan pelarian juga pasti sangat berkurang. Tekanan tetap muncul, stres bisa saja datang. Namun, anak-anak memiliki cara untuk menghadapinya, yaitu berbagi persoalan dengan orang tua mereka. Jika orang tua cukup bijaksana untuk mendengar dan memberikan jalan keluar, anak-anak tidak perlu menenggelamkan diri dalam kecanduan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pembuka kita tadi. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras? Jika orang tua sudah menjalankan peranannya dengan baik, yaitu dengan memberikan penjelasan yang benar dan relevan seputar kecanduan, anak sebaiknya diperbolehkan mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Lebih baik lagi, orang tua mengambil inisiatif untuk mengizinkan anak mencoba di depan mata mereka. Setelah mencoba, anak bisa diajak berdiskusi tentang rasa dan sensasinya. Apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari rasa maupun sensasinya. Mengapa? Lalu tutuplah diskusi dengan mengingatkan kembali tentang keutuhan dan kenikmatan hidup di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian pembahasan kita tadi tentang apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Bonar undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata-kata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bukan karena mereka layak, bukan karena mereka layak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, keberdosaan membuat manusia lebih suka mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Apapun yang dilakukan, pertanyaan yang muncul adalah, untukku apa? Jika tidak menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, kita seringkali enggan untuk melakukannya. Kalaupun kita mau melakukan yang baik bagi orang lain, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah, apakah orang layak menerima kebaikan dariku? Kita dengan rela hati menunjukkan kebaikan bagi seorang jika dia pernah melakukan yang baik kepada kita. Kalaupun dia tidak pernah berbuat baik untuk kita, minimal kita menilai bahwa orangnya baik dan layak untuk ditolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan mengubah cara berpikir umat Allah tentang kebaikan. Amsal 3 ayat yang pertama sama sekali tidak memberikan kategori tertentu bagi orang-orang yang akan menerima kebaikan kita. Dengan kata lain, Allah ingin kita belajar bahwa kita harus berbuat baik bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena Allah ingin kita melakukannya, maka kita lakukan. Dengan kata lain, kita menunjukkan kebaikan bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah menghendaki anak-anak-Nya menyatakan kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan. Lebih jauh lagi, pengamsal menjelaskan karena mereka punya hak untuk itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara menyatakan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan karena sebagai anak Allah, saudara ingin menyenangkan Sang Bapa? Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dalam doa-doa kita, kita hampir semua menutupnya dengan kata amin. Di dalam doa Bapa kami kita juga mendapati hal yang sama, tapi kita bukan cuma menemukan amin di sana. Doa Bapa kami ditutup dengan perkataan seperti ini, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan hanya amin, tetapi juga memuji Allah, mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Pada intinya, penutup doa Bapa kami ingin membawa kita berfokus kepada Allah, sebagaimana doa Bapa kami juga dimulai dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, lalu ada permohonan-permohonan yang kita berikan kepada Dia, dan kita harus kembali lagi kepada Dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui penutup doa Bapa kami ini? Ada tiga hal yang diajarkan. Yang pertama adalah agar kita mendasarkan permohonan kita, semua permohonan kita pada diri Allah dan bukan pada jasa-jasa kita. Supaya kita memohonkan semuanya itu berdasarkan bukan jasa-jasa kita, tapi pada diri Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-9, Daniel berdoa untuk bangsanya dan dia berkata bahwa dia memohonkan semuanya itu bukan berdasarkan jasa-jasa dia atau orang-orang Yehuda yang lain. Dia berdoa berdasarkan belas kasihan Allah, berdasarkan sifat Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah. Dan penting bagi kita untuk mengingat itu. Karena beberapa orang merasa diri sudah berjasa, karena sudah melayani Tuhan, maka kalau berdoa, minta supaya Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, maka dia mengancam akan berhenti untuk melayani. Ada banyak orang yang merasa diri sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Dan mereka berpikir, kalau mereka banyak berkorban untuk Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan, maka permintaan mereka akan lebih mudah untuk didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Ini konsep yang keliru. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Semua permohonan kita harus didasarkan bukan pada jasa-jasa kita, tapi pada belas kasihan Tuhan. Jasa-jasa kita tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya kita bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu kepada Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita banyak berkorban pun, itu sebetulnya bukan korban, tapi itu adalah kehormatan bagi kita. That's not a sacrifice, that is a privilege. Not sacrifice, but a privilege. Dan itulah yang harus kita ingat. Yang kedua yang diajarkan melalui penutup doa Bapa kami ini adalah supaya kita mengembalikan semua jawaban doa bagi kemuliaan Allah. Supaya kita mengembalikan jawaban-jawaban doa semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29, pada waktu Daud mendorong dan menantang rakyat Israel untuk memberikan persembahan bagi pembangunan, rencana pembangunan bait Allah, maka mereka dengan antusias memberi begitu banyak persembahan yang mereka bawa untuk pembangunan rumah itu. Daud takjub dengan apa yang terjadi. Dan Daud di dalam doanya dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang empunya segala sesuatu. Engkau yang empunya kejayaan, kemuliaan, kehormatan. Lalu Daud mengatakan, siapakah aku ini? Dan siapakah rakyat Israel ini? Sehingga kami bisa memberi, kami bisa memperoleh semuanya ini. Lalu dia mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari tanganmu. Siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami bisa sampai sejauh ini? Saudara, itu yang seharusnya juga kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa miliki, sebetulnya siapa kita sehingga kita pantas untuk mendapatkannya? Maka kita diingatkan untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Dan sebagian orang Kristen mudah melupakan ini. Mereka berdoa kepada Allah, minta supaya diberkati Tuhan, tambah kaya, penghasilannya menambah, apa yang dikerjakan bisnisnya berhasil. Tapi pertanyaannya, setelah semuanya itu dijawab oleh Tuhan, apa yang akan mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Minta ketika sakit supaya terjadi kesembuhan, ketika dokter angkat tangan terjadi mujizat. Pertanyaannya, setelah Tuhan nanti menyembuhkan, apa yang akan dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang berdoa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Doa ini ditutup untuk mengingatkan kita supaya kita mengembalikan semua hasil doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam penutup doa Bapa Kami ini adalah supaya kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah. Ada kata amin yang menutup doa Bapa Kami. Amin berarti benar, amin berarti setuju, amin berarti kita meyakini bahwa Allah memang mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu, dan Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu adalah Allah yang siap untuk mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Dia. Dan hal yang menarik adalah mungkin kita belum menyadarinya, atau kita tahu tapi tidak menekankannya, bahwa di dalam Alkitab kita, dua ayat yang terakhir di akhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-22, dua ayat yang terakhir memuat kata amin. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Lalu Rasul Yohanes memberikan respons, "Amin, ya Tuhan Yesus, datanglah." Lalu ada salam penutup, salam berkat untuk penerima surat. Lalu ditutup juga dengan kata amin. Alkitab kita ditutup dengan kata amin dua kali. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang kepastian kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, bukan yakin dengan diri kita sendiri, pada jasa-jasa kita, bukan. Kita yakin kepada Allah dan kita mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah saja. Dan itulah makna dari penutup doa Bapa Kami, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menyikapi Perbedaan Dalam Pernikahan. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri maupun juga dengan anak-anak, tetapi terutama ini di dalam hubungan suami istri, karena kita punya latar belakang yang memang berbeda, lalu karakter kita juga mungkin berbeda, dan hobi kita juga mungkin ada yang tidak, banyak hal yang kita itu sebenarnya berbeda, tetapi juga tetap suka untuk akhirnya memutuskan menikah. Ya, kemudian di dalam hubungan pernikahan, perbedaan-perbedaan itu kan tidak otomatis hilang gitu, Bapak. Nah, masalahnya bagaimana kita harus menyikapi itu? Sikap kita itu bagaimana itu sebenarnya?
1: Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan bahwa dalam pernikahan, meskipun pada awalnya kita berkata kita memahami pasangan kita dan sudah menerima dia apa adanya, tapi kenyataannya adalah setelah menikah kita tetap bergumul luar biasa untuk bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita berdua. Dan gak mudah. Jadi pada kali ini saya kira kita perlu melihat secara realistik ya, apa yang kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan dengan hal-hal yang membedakan kita itu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu catatan, yaitu pada waktu sebelum menikah, perbedaan seringkali adalah hal-hal yang memikat kita.

0: Nah, orangnya itu memang jarang atau kurang bisa berkomunikasi dengan dia di rumah. Jadi akhirnya setelah dia menikah, justru hal yang dia sukai tentang suaminya yang teguh itu, yang dia cela sekarang, bukannya dia panggil teguh, tapi dia bilang kepala batu dan hatinya seperti kawat karena kurang mempunyai perasaan. Atau seorang wanita, maaf, seorang pria yang menyukai istrinya karena apa? Dia berkata mungkin istrinya itu orang yang bisa menghargai banyak hal, bisa menghargai keindahan. Wah, dia senang sekali. Dan setelah menikah, rumahnya juga didandani dengan indah dan rapi. Tapi setelah menikah setahun dua tahun, benar-benar dia gak tahan lagi. Kenapa? Sebab si istri mengatur semua hal dengan begitu sempurnanya, sehingga dia benar-benar gak bisa sedikit pun relax di rumah. Barang harus ditaruh dengan sempurna, jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Nah, nanti anak-anak sudah lahir, lebih-lebih lagi muncul masalah. Sedikit pun anak gak boleh bajunya lecek atau kotor, harus selalu bersih. Anak-anak gak boleh kotorin dinding, nah dia gak tahan. Jadi hal yang justru memikat dia, hal yang memisahkan dia nantinya.
1: Padahal banyak orang tua mengatakan biasanya yang menyatukan itu memang harus perbedaan gitu, Pak Paul. Katanya kalau orang yang bawel ketemu orang bawel, nanti rumahnya terlalu rame gitu, sehingga lebih baik salah satunya banyak bicara, satunya pendiam supaya nyambung begitu. Bagaimana dengan pandangan ini, Pak Paul?
0: Kalau kita berhasil menyatukan diri kita, nah, perbedaan-perbedaan itu akan melengkapi dan memperkuat. Itu betul sekali. Tapi kalau kita gak berhasil menyatukan diri kita atau mengharmoniskan hubungan kita, perbedaanlah yang akan menghancurkan pernikahan kita. Dan sekali lagi saya ingin memberikan catatan, meskipun pada awalnya kita berkata banyak samanya saya sama dia, senang musik, senang keindahan, senang seni misalnya, tapi setelah menikah tetap akan menemukan banyak hal yang berbeda. Meskipun satu gang dulu tinggalnya, besar di satu komisi remaja, pemuda, kebaktian umum dan sebagainya, tapi toh setelah menikah kita baru sadar yang membedakan kita jauh lebih banyak daripada yang membuat kita sama dengan dia.
2: Ya, kemudian kita kembali lagi, bagaimana itu masing-masing ini orang ini, yang suami sendiri, istri sendiri, itu harus mengambil sikap.
0: Saya akan berikan tiga respons yang saya singkat dengan 3T. Inisialnya semuanya dimulai dengan huruf T. Yang pertama adalah akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang. Justru kita senang dengan perbedaan itu karena perbedaan itu menguntungkan kita. Misalnya nih ya, kita orang yang gak bisa mengatur keuangan. Saya misalnya berkata, aduh, saya kalau pegang uang 1.000 rupiah, hari itu pasti habis 1.000 rupiah. Nah, misalkan saya menikah dengan seseorang yang begitu cakap dalam memegang keuangan, jadi akhirnya dia yang mengatur keuangan, sehingga saya bisa menyimpan tabungan. Nah, perbedaan itu saya hargai misalnya, dan saya sambut, saya gak pernah kritik. Jadi akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang karena itu menguntungkan kita.
2: Ya, dalam hal itu yang diuntungkan bisa menerima, tapi yang pihak yang satunya kan akan merasa, misalnya tadi itu justru si istri yang mengelola keuangan, kan dia bisa merasa, loh, kok ini jadi bebannya saya nih lama-lama. Kamu enak aja cuma cari-cari lalu semua pasrahkan ke saya.
0: Nah, untuk si istri misalnya contoh tadi ya Pak Gunawan, saya akan masuk ke T kedua. Nah, T keduanya adalah toleransi. Ada hal-hal yang kita itu harus toleransi. Toleransi di sini enggak berarti saya kok bisa cuekan, enggak menghiraukannya, enggak. Hal yang kita toleransi adalah hal yang menjengkelkan kita. Dalam contoh tadi, si istri harus menoleransi si suami yang enggak bisa pegang uang. Dia sudah ajarkan, dia sudah beritahukan sampai berapa kali juga, tetap si suami gak bisa pegang uang dan gak bisa ngatur uang. Nah, akhirnya si istri misalkan ya terpaksa menerima dengan bersungut-sungut sisi suaminya yang memang mengganggu dia itu. Nah, ini T yang kedua, yaitu toleransi.
2: Di situ dibutuhkan pengorbanan ini, Pak Wal, kalau sudah sampai ke toleransi itu.
0: pengorbanan karena hati

0: Artinya harus terus-menerus disakiti dan kesel.
1: Iya. Cuman masalahnya apa dia bisa bertahan lama itu dengan bisa mentolerir seumur hidup itu kasarnya.
0: Saya kira ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi ada kalanya ada hal-hal yang terpaksa kita harus toleransi untuk waktu yang lama.
2: Berarti kalau begitu, kalau untuk toleransi dalam waktu yang lama bisa enggak akhirnya berarti dia sudah bisa masuk kita yang pertama itu tadi, Popo.
0: Dihargai gitu akhirnya. Dia terima tapi bukan dihargai ya. Jadi tetap di T yang kedua. Suatu hari kami pernah mengadakan sebuah retreat. Dan dalam retreat itu yang berbicara adalah pendeta Robert Coleman. Dia seorang profesor teologi di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Nah, dia dan istrinya datang dan saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh istrinya tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri ya. Mereka sudah usianya lanjut 60-an lebih. Nah, ini yang istrinya katakan, dia bilang ada hal-hal yang gak mudah berubah dan akan terus menjadi bagian hubungan suami istri untuk waktu yang sangat lama. Nah, mereka sudah menikah mungkin 40 tahunan itu. Dan tetap dia berkata ada hal-hal yang gak mudah berubah dan sampai sekarang masih mengganggu. Nah, saya kira itu adalah dalam kategori ini hal yang harus dia toleransi. Nah, hal yang harus kita toleransi enggak selalu menjadi hal yang buruk untuk pernikahan. Karena gini Pak Gunawan dan Ibu Esther, seseorang memerlukan ruang untuk menjadi dirinya. Ini ruang yang saya sebut individualitas. Nah, ada hal-hal yang memang kita harus kompromikan, sesuaikan dengan pasangan kita. Tapi ada hal-hal yang mungkin itulah kekhasan kita dan enggak mudah untuk kita ubah. Orang yang selalu mengusahakan pasangannya berubah akan membuat pasangannya itu kehilangan diri, individualitasnya. Jadi hal-hal yang kita terpaksa toleransi kadang-kadang itu juga berguna untuk keharmonisan pernikahan itu sendiri. Sebab orang yang kehilangan individualitasnya, kehilangan dirinya, mungkin akan menjadi pasangan yang sangat tidak bahagia dan makin membuat hati kita kesel. Jadi waktu kita memberikan ruang buat dia menjadi dirinya, meskipun menjengkelkan kita, itu akhirnya berimbas positif untuk pernikahan kita itu.
2: Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, okay, saya akan toleransi sampai batas tertentu gitu. Kalau ternyata sudah sampai di sini, nggak rasanya kok tetap gitu ya, dia nggak berubah dan juga rasanya nih batas toleransinya juga nggak bisa lebih lebar lagi gitu, karena bukannya lebih baik malah sepertinya lebih semakin tidak peduli atau semakin jorok atau gimana gitu ya. Jadi gimana nih untuk orang yang mengeluhkan toleransi yang rasanya saya harus berapa tahun memperjuangkan ini gitu?
0: Sudah tentu saya kira kecenderungan mendasar kita adalah mencoba mengubah itu, saya kira akan kita lakukan deh ya. Yang kita tidak bisa toleransi akan kita coba ubah. Nah, ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Kecenderungan kita waktu mau mengubah pasangan kita adalah melakukannya dengan cara memintanya berubah. Kita menyampaikan, saya gak suka kamu berbuat ini. Dan saya mengharapkan kamu berbuat itu. Nah, masalahnya adalah saya sudah temukan orang gak berubah hanya melalui pemberitahuan. Enggak. Jadi dengan cara apakah orang berubah? Saya kira masuk ke T yang ketiga di sini nih, yaitu tolong. Jadi T pertama terima, T kedua toleransi, T ketiga adalah tolong. Kita gak bisa mengharapkan pasangan kita berubah hanya melalui perkataan kita, berubahlah kamu seperti yang saya kehendaki. Gak bisa. Kita harus menolong dia berubah. Artinya kita harus terlibat dalam problem yang kita anggap problem itu ya, sehingga dia akhirnya bisa keluar dan memperbaiki atau berubah seperti yang kita harapkan.
2: Berarti dalam hal ini komunikasi ya, Pak Paul ya. Yang saya sering lihat kan kadang-kadang orang merasa punya harapan atau pikiran, dia mestinya ngerti dong gitu ya. Harusnya kita sudah sekian tahun menikah, dia mengerti dong kalau saya berharap dia berubah. Jadi keinginan untuk saling berharap perubahan ini gak pernah dikomunikasikan begitu.
0: Kadangkala gak dikomunikasikan ya, jadi disimpan saja dan diharapkan pasangannya bisa mengerti dengan sendirinya. Dan itu keliru. Yang kita harapkan kita harus sampaikan, itu prinsipnya. Jangan berpikir tanpa saya sampaikan dia sudah seharusnya mengerti. Tidak. Jadi kalau mau mendapatkan, kita harus minta. Itu prinsipnya.
2: Verbal ya.
0: Verbal. Tapi saya juga mengerti, Bu Esther, ada orang-orang yang mungkin berkata ya, saya sudah berusaha keras, tapi tetap begitu. Nah, untuk orang seperti ini, saya kira saya ingin meminta dia mengecek ulang. Apakah yang dia lakukan meminta atau menolong? Sebab seringkali yang kita lakukan meminta. Saya sudah sampaikan, saya sudah minta dia berubah. Seperti yang tadi diusulkan ya. Tapi kok gak berubah juga? Saya kira salah satu kuncinya adalah kita kurang terlibat dan menolong pasangan kita untuk berubah.
1: Ya mungkin kalau ada pasangan yang sebatas meminta, Bapak, tadi Bu Esther katakan, karena dia yakin sebenarnya pasangannya bisa itu berubah, makanya diminta terus gitu. Tetapi kenyataannya ya tadi yang Pak Paul katakan juga, diminta pun dia tidak akan berubah. Lalu Pak Paul katakan tolong. Nah, nolongnya itu bagaimana itu masalahnya?
0: Ada beberapa cara kreatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu memberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga pasangan kita mengerti. Nah, seringkali kita memberikan penjelasan melalui kacamata kita. Kita harus tanggalkan kacamata kita. Beri penjelasan melalui kacamata pasangan kita. Contohnya begini, misalnya nih ya. Seorang istri berkata kepada suaminya, kamu harus lebih memperhatikan saya dong, jangan memperhatikan orang di luar. Nah, suami itu mungkin gak begitu mengerti yang benar-benar dimaksud oleh istrinya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si istri? Misalnya begini, si istri kemudian memberikan contoh, suamiku, boleh gak saya berikan contoh untuk melukiskan perasaan saya? Misalkan kamu itu mendapatkan promosi bersama dengan 9 rekan-rekanmu, tapi 9 rekanmu mendapatkan promosi mobil. Kamu satu-satunya yang mendapatkan promosi, tapi hanya diberikan sepeda motor. Apa rasanya? Kamu kan akan merasa bahwa atasanmu itu kok gak adil, lebih memperhatikan yang 9 rekan saya itu. Itu yang saya rasakan sewaktu engkau memberikan perhatian yang lebih besar kepada pekerjaanmu atau orang di luar dibandingkan saya di sini. Saya merasa saya itu dari kamu hanya mendapatkan sepeda motor dan orang lain di luar mendapatkan mobil. Nah, contoh-contoh seperti itu memang perlu pemikiran ya, perlu kreatif. Tapi contoh seperti itulah yang lebih bisa ditangkap oleh seseorang. Begitu.
2: Masalahnya nanti istrinya akan merasa misalnya tadi kasusnya kan istri yang mengeluh ya. Terus istrinya bilang, ya saya ngomong seperti ini nanti suami lebih pintar bicara. Kalah.
0: Bisa jadi ya. Tapi saya kira kalau si istri ngomong dengan baik-baik ya, dan berkata, ini yang saya rasakan. Terus kemudian udah, dia diam, biarkan suaminya pikir. Saya kira ilustrasi tadi akan berbicara jelas kepada si suami itu. Atau misalnya si suami yang mempunyai masalah, dia merasa kok istrinya lebih dengarkan nasihat kakaknya, orang tuanya, dibandingkan dari masukan dia. Kalau dia kasih pendapat, istrinya bilang oke. Terus dia tanya sama papanya, tanya sama mamanya, tanya sama kakaknya, dan bertentangan dengan pendapat si suami, si istri mengikuti pendapat keluarganya. Nah, si suami bisa berkata begini kepada istrinya, istriku, ini perasaan saya kepadamu, sewaktu saya memberikan masukan, engkau lebih mendengarkan nasihat kakak atau orang tuamu. Misalkan engkau itu sudah memilikan sebuah dasi untukku yang bagus, dan kau sayang, suka dengan dasi itu. Kamu berkata kepada saya, ini dasi bagus sekali dan cocok untukmu. Nah, kemudian saya itu nengok ke sales girl-nya yang menjual itu dasi, dan bertanya kepada dia, dasi yang mana yang cocok buat saya? Itu sales girl menunjuk dasi yang lain, dan kemudian di depan mata istrinya maksudnya, si suami itu kemudian memilih dasi yang dipilih oleh si sales girl tersebut. Nah, gimana perasaanmu? Nah, jadi si suami bisa menjelaskan kepada si istri, ini nih perasaan kamu nih, perasaan saya nih. waktu kamu gak menghargai masukan saya, malah mendengarkan masukan orang tuamu. Sama seperti kamu kasih saya dasi, suruh saya pakai itu, terus saya pilih dasi yang dipilihkan oleh sales girl. Itu perasaannya. Nah, contoh-contoh ini memang harus dipikirkan, tapi saya kira kalau tepat ya, lebih komunikatif.
1: Nah, selain menggunakan ilustrasi-ilustrasi, karena mencari ilustrasi itu juga agak sulit loh, yang pas gitu ya, pada waktu yang tepat, yang bisa ditangkap gitu. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan?
0: Yang lain adalah bantu dia kerjakannya bersama-sama. Jadi misalkan pasangan kita itu agak berantakan gitu ya, kita bisa berkata, yuk saya bantu kamu untuk membereskannya. Jadi memang kitanya harus kerja juga, repot, tapi itu seringkali lebih efektif daripada kita hanya perintahkan, kamu bersihkan dong biar rapi. Nah, kalau kita berkata, ini barang taruh di mana ini? Ini taruh di mana ini? Ini sebaiknya simpen di mana ini? Dan kita kerjakan bersama dengan dia, kemungkinan itu akan terjadi. Mungkin makan waktu berkali-kali, tapi tetap hal itu akan lebih berhasil daripada kita sekadar marahi dia untuk lebih rapi.
2: Dengan kata lain, kerelaan itu ya, kerelaan hati mungkin ya Pak Pol ya. Soalnya kan biasanya nih kalau sudah jengkel kan kita menuntut, ayo dong ngerti-ngerti. Berarti kan memang mengalahkan diri untuk kemudian berusaha ya ikut-ikut susah juga gitu ya.
0: Itu yang susah, karena akhirnya kitanya harus turun tangan. Tapi tetap ya, tingkat keberhasilan akan jauh lebih tinggi kalau kita turun tangan, menolong, bekerja sama-sama, dibandingkan kita hanya menyuruhnya melakukan itu.
2: Gak dilaku-lakukan ya.
0: Dan gak akan dilaku-lakukan. Misalkan kita minta suami kita ganti lampu, kita mengeluh, sampai 5 bulan juga gak diganti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita beli itu lampu, kemudian kita bawa itu tangga masuk ke dalam rumah dan minta dia, tolong dong bawa ini tangga ke bawah lampu itu. Ini suami kita akan langsung bawa dan kasih itu lampu, sudah dia naik, dia pasti naik. Setelah dia naik, kita bilang, tolong dong taruh tangga di belakang. Jadi memang harus ada yang dia lakukan dan dilakukannya bersama-sama. Itu lebih bisa, saya kira ya.
2: Nah, kalau contohnya ini bagaimana dengan istri yang merasa ya harusnya dia sadar, tapi dengan cara itu dia bawa tangga sendiri, dia naik sendiri, dia pasang sendiri.
0: Seperti naik akan menggerutu terus-menerus. Betul.
2: Berarti bukan menolong juga ya.
0: Bukan menolong. Iya.
1: Tetapi itu kan hanya sesaat itu bisa teratasi mungkin Pak Pol. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya agak menetap, misalnya kebiasaan jelek dan sebagainya, itu yang pasangannya tidak suka gitu, mau dirubah. Nah, dalam hal itu bagaimana Pak Pol?
0: Ini hal ketiga ya Pak Gunawan, cara ketiga ya. Menolong dalam pengertian memberikan ingatan, mengingatkan. Nah, saya harus ngomong realistik. Ada hal yang kita harus ingatkan hanya sekali, tapi ada hal yang kita harus ingatkan 1000 kali. Dan ini yang lebih gak enak, ada hal yang kita harus ingatkan 10.000 kali. Dan belum tentu ada perubahan. Jadi dalam pernikahan memang akan ada hal-hal yang sulit sekali berubah. Jadi sekali lagi, ada hal yang bisa kita terima dengan mudah, kita sambut karena itu menguntungkan kita. Ada hal yang harus kita toleransi. Nah, ada hal-hal yang kita ingin ubah, kita tolong dia berubah, tapi proses menolong dia berubah itu akan bisa berlangsung mungkin berpuluhan tahun.
2: Tadi Pak Pol katakan ada yang perlu 1 kali saja, ada yang 10.000 dan seterusnya. Beda ini gimana nih Pak Pol? Kapan yang memang udah cukup sekali ya sudah gitu?
0: Misalkan kita sudah coba ya berikan pengertian melalui ilustrasi yang jelas beberapa kali, terus belum ada perubahan. Kita coba bantu kerjasama yang tadi saya sudah bagikan juga. Tetap enggak juga dilakukan. Susah benar bergeraknya. Nah, akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Terus ingatkan dah, tolong dong ini kerjakan lagi dong. Terus begitu, setiap kali kita harus minta. Setiap kali kita harus ingatkan. Dan setelah kita ingatkan, baru dikerjakan. Selalu begitu, dan mungkin itu akan terus berlangsung sampai berpuluhan tahun.
1: Ya, tapi mungkin orang lebih ngambil jalan pintasnya daripada mengingatkan, lebih baik dia kerjakan sendiri, itu lebih cepat selesai dan sudah enggak usah bingung gitu loh Pak Pol.
0: Akhirnya ada yang begitu juga, dan akhirnya ada yang harus kita lakukan seperti itu daripada kita ribut-ribut, ya udah kita kerjakan sendiri dah.
1: Ya, tapi itu saya rasa sikap seperti itu tidak membantu pasangannya itu untuk bertumbuh. untuk menjadi baik, karena kita kasarnya tinggalkan dia sudah di sana.
0: Betul. Jadi yang memang menjadi kunci ya, atau wujud atau bukti keharmonisan keluarga sebetulnya ya, bukan berapa banyak yang kita terima. Yang kita terima itu memang ya udah ada dan memang menguntungkan kita. Juga bukan berapa banyak yang kita toleransi, karena itu menjengkelkan. Tapi sebetulnya berapa banyak yang kita berhasil ubah melalui proses tolong-menolong. Nah, saya kira ini memang konsep yang alkitabiah. Alkitab berkata Tuhan menciptakan wanita agar menjadi penolong bagi suami. Jadi hubungan pernikahan pada dasarnya hubungan saling tolong. Jadi untuk mengubah, lakukanlah dengan cara menolong.
1: Ya, itu ada ayat yang bisa menjadi suatu kesimpulan atau mendasari pembicaraan itu, Bapak.
0: Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Indah sekali dan cukup keras ayat ini, Pak Gunawan. Sebab firman Tuhan berkata kita memenuhi hukum Kristus tatkala kita saling menolong, menanggung beban. Jadi itu adalah wujud nyata ya, wujud konkret menanggung beban sesama kita, saling menolong. Dan dengan cara itulah kita memenuhi hukum Kristus. Jadi pernikahan saya kira adalah suatu ajang ya, kesempatan untuk kita saling tolong. Memang harus dua belah pihak. Kalau satu pihak saja yang menolong, yang satunya diam-diam akan meletikan. Jadi memang dua-dua harus sadar, dua-dua harus saling membantu dan turun tangan. Mesti kotori tangan, gak bisa tangan bersih dan hanya menyuruh-nyuruh pasangan kita berubah. Itu gak akan terjadi.
1: Dan pihak yang ditolong harus rendah hati untuk mau ditolong itu, Pak.
0: Betul. Betul.
1: Tanpa itu juga gak akan itu memenuhi hukum Kristus itu.
2: Selain betul, rendah hati ya mungkin ya kepekaan ya.
1: Kepekaan juga.
2: Kan bisa jadi orang memang benar-benar gak merasa ketika diajak, ketika mau di apa diberi ilustrasi gak ngerti, diajak juga gak ngerti ya, memang harus membuka hati ya.
0: Iya. Ya, peka penting sekali di situ. Kalau sudah gak peka, ya seolah-olah pintu sudah ditutup. Apapun yang kita lakukan, kita gak bisa masuk lagi.
1: Iya. Jadi terima kasih Pak Mul untuk pembicaraan ini. Saya pikir ini akan membantu banyak pasangan yang di dalam kehidupan keluarganya pasti tidak terbebas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyikapi perbedaan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
1: "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
0: Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya,
2: "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
0: Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
3: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
0: Kata Yesus kepadanya,
4: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
0: Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata,
4: "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku."
0: Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
4: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya.
0: Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu,
5: mengapa kamu melepaskan keledai itu?
0: Kata mereka,
6: Tuhan memerlukannya.
0: Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka,
7: diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nama sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
0: Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus,
8: Guru, tegurlah murid-muridmu itu.
0: Jawabnya,
4: aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.
0: Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya,
9: wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau.
0: Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka,
1: ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penjamun.
0: Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengar.
10: Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Salam kami dari teman-teman termasuk Ibu Kristen kepada saudara sekeluarga di rumah begitu ya. Nah, kiranya saudara seperti doa Ibu Kristen senantiasa di dalam sukacita karena Tuhan. Saudara, saya akan memberikan tema pada pertemuan kita kali ini yaitu tidak goyah. Apa saudara? Tidak goyah. Nah, untuk itu saya ingin mendasari firman Tuhan dari Ayub pasal 23 mulai dari ayat 1, satu pasal penuh saya akan bacakan kepada saudara supaya memiliki gambaran yang jelas atas apa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirman-Nya kepadaku. Saya ulangi, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudika ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia. Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh menggali firman-Mu, boleh belajar dari firman-Mu, boleh berkaca dari firman-Mu, sehingga kami tahu kekurangan kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara tentu tahu cerita Ayub. Kalau saudara sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tentu saudara sudah tahu sejarah kehidupan Ayub. Kalau kita menyimak pasal 23 ini, maka Ayub sekarang ini sedang dalam kondisi penuh penderitaan. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan 10 anak yang dikasihi, yang setiap saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memintakan maaf apabila anak-anaknya salah di dalam berpesta. Dan Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub termasuk orang yang benar di dunia ini. Tetapi dia harus mengalami berbagai masalah kehidupan sekarang dalam kondisi yang sakit. Dia mengeluh, dia seolah-olah melakukan pemberontakan karena merasa tangan Tuhan menekan dia sehingga dia mengaduh. Tetapi dia juga bisa menyatakan bahwa dirinya, imannya, kesungguhannya mengasihi Tuhan bisa diuji seperti emas. Dia memiliki kemurnian. Saudara, imannya tidak goyah. Walaupun penuh dengan derita, imannya kepada Tuhan tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita melihat sesama kita, lingkungan kita. Saya berkata kepada saudara, siapapun, saya atau saudara, pernah mengalami atau akan mengalami ditinggalkan orang yang dikasihinya. Siapapun Anda, kedudukannya apa Anda, pendidikannya apa Anda, kekayaannya seperti apa Anda, Anda akan mengalami atau pernah mengalami ditinggalkan orang yang Anda kasihi. Apa benar apa yang saya katakan ini? Kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, terjadinya peristiwa ditinggalkan orang yang kita kasihi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan tidak pernah kita mempersiapkan bagaimana kalau aku ditinggal. Baru saja saya membaca sebuah surat dari seorang ibu. Suami ibu ini menjadi seorang pelayan Tuhan, gembala jemaat. Masih muda. Tetapi entah bagaimana suaminya terserang penyakit, komplikasi, macam-macam, ada jantungnya, ada lepernya, ada ginjalnya, dan akhirnya memang meninggal. Jemaat yang dilayani yang tadinya begitu mengasihi, tetapi ketika bapak ini meninggal, meninggalkan ibu ini, meninggalkan gerejanya satu persatu. Ibu ini kehilangan orang yang dikasihi, tidak pernah dibayangkan bahwa akan terjadi demikian. Dia tidak siap. Bagaimana kalau ditinggalkan suaminya? Tetapi karena dia orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memelihara dan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kata saya, kadang-kadang terjadinya peristiwa itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan jika terjadi demikian, maka bayangan orang yang kita kasihi sepertinya belum meninggalkan, senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Betul begitu? Ada lagi yang menyedihkan. Bagi yang lama merawat orang yang dikasihi, tetapi ketika orang yang dirawat itu meninggalkannya untuk selama-lamanya, ada rasa kecewa dan hancur hati. Saudara, memang ditinggalkan orang yang dikasihi bukanlah suatu peristiwa yang begitu saja bisa dilupakan. Bahkan walaupun sudah menjadi orang percaya, ketika ditinggal orang yang dikasihi bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Lupa kewajiban sebagai orang percaya, lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupannya, dan Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah di balik semua peristiwa itu. Keyakinan. Kalau ini semua diizinkan Tuhan, sebenarnya di balik semua itu pasti ada keindahan. Saudara, apakah saudara memiliki keyakinan yang demikian sehingga walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tetap yakin Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan menyediakan kebahagiaan yang belum pernah dibayangkan di dalam benak saudara. Saudara, satu hal. Di dalam kitab suci kita ini diceritakan orang yang begitu banyak mengalami kehilangan, namun hidupnya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak goyah. Sudah tentu kalau ada cerita demikian, orang yang sering membaca kitab suci lantas ingat siapakah yang dimaksud. Yaitu yang ceritanya sebagian sudah saya baca. Orang itu sudah kehilangan hartanya sampai habis, jadi orang miskin tidak enak. Kehilangan anak-anaknya yang dikasihinya, kehilangan orang yang dikasihi cukup membuat hati hancur. Saudara, bukan hanya satu, tetapi 10 anaknya meninggalkan dirinya selama-lamanya. Bukan merupakan perkara yang mudah. Sudah demikian, ujian dalam hidupnya belum cukup. Orang ini masih menderita sakit borok di seluruh tubuhnya. Penderitaan begitu luar biasanya harus dialami oleh orang ini dan istrinya ketika itu. Melihat penderitaan suaminya, benar-benar tidak tega. Ia langsung menyalahkan Tuhan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istrinya sampai menyalahkan Tuhan. Lo Tuhanmu itu lo, kamu tekuni demikian, kamu salah, hidup benar, tetapi kamu diizinkan menderita demikian tuh, benarkah itu Tuhanmu? Kalau bahasa saya begitu. Sudahlah, tinggalkan dia, untuk apa? Saudara, saya juga memiliki pengalaman, mungkin mirip, mungkin juga sama yang dialami saudara. Ketika itu masih pagi ya, saya kedatangan salah satu warga jemaat saya. Dia katakan, Pak Puji, saya minta maaf. Kenapa, Pak? Saya ingin keluar dari gereja. Oh, mau kemana, Pak? Ya, saya akan melepaskan iman saya kepada Yesus. Loh, kenapa jadi begitu, Pak? Saya ini, Pak, menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Iya, terus Hidup saya itu menderita terus. Kekurangan, usaha apapun tidak pernah berhasil. Loh, kalau memang Tuhan Yesus menyertai, di mana penyertaannya? Saya dinasihati saudara-saudara saya supaya meninggalkan aja Yesus. Kenapa sih kamu ikuti terus orang yang kamu sembah setiap minggu? Tinggalkan. Pasti hidupmu akan enak. Itu tidak cocok. Kepercayaan begitu bagi kamu. Katanya begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau itu memang sudah keputusannya Bapak, ya saya tidak bisa menghalangi. Ya silahkan saja. Jadi Bapak tidak kecewa ya saya keluar dari gereja. Oh, enggak, Pak. Enggak. Kita ini kan saling menghargai, Pak. Dan masalah kepercayaan itu kan masalah hati. Jadi tidak bisa dipaksa atau terpaksa, tidak. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi mulai minggu nanti saya tidak ibadah lagi dan mohon dicoret dari keanggotaan di gereja ya, Pak. Oh, sudah pasti. Pasti nanti akan mudah kok. Udah enggak apa-apa, itu wajar-wajar saja kalau memang di dalam kepercayaan kepada Yesus Bapak merasa tidak disertai Tuhan, ya silahkan saja. Bapak ada saran dari Bapak untuk saya? Saya rasa tidak, Pak, karena saya nanti kalau memberi saran dipikir saya menghalangi. Ya silahkan saja. Tetapi mari saya ajak berdoa dulu, karena keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa bagi Bapak. Saya persilahkan, tidak ada masalah bagi saya. Saya juga tidak merasa rugi. Karena ini menyangkut keselamatan. Kalau dia memang tidak sejahtera mengikuti Tuhan Yesus, ya silahkan. Minggu berikutnya dia datang lagi. Loh, Pak, kok datang lagi? Wah, saya pikir-pikir kok juga tidak baik, Pak, bermain-main masalah kepercayaan. Loh, kenapa? Saya juga terus dinasihati tetangga saya. Loh, bagaimana ini nasihatnya lagi? Saya dibilang begini, loh, kamu ini kok aneh sih? Kalau misalnya kamu ke agama A, atau ke agama B, atau ke agama C, di sana juga ada banyak orang yang menderita. Banyak. Tapi juga sebaliknya yang kaya juga banyak. Apakah kira-kira kamu melepaskan kepercayaanmu itu nanti kalau sudah bergabung ke agama A misalnya begitu? Apakah kamu lantas kaya begitu? Tetapi kamu, kalau kamu lebih menderita lagi terus bagaimana? Kamu menyalahkan lagi agama yang baru. Saya dinasihati begitu terus bingung. Saya bilang, Pak, orang beriman itu jangan terpengaruh situasi. Iman kita itu iman yang melampaui batas kematian. Di dalam kitab suci kita kan sudah mengatakan kalau orang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu iman di balik kematian sana. Kalau masalah penderitaan yang lebih menderita dari Bapak masih banyak juga. Tetapi mengapa mereka bertahan? Saya silakan Bapak berpikir sendiri dan saya tidak ingin mempengaruhi Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Ayub, walaupun istrinya sudah mengatakan demikian. Derita datangnya bertubi-tubi. Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Justru derita yang berkepanjangan itu diterimanya sebagai ujian bagi kehidupannya. Ia mengatakan berkaitan dengan Tuhan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Maksudnya Tuhan. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang.
1: perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga.
0: Kata-kata Ayub begitu.
1: Ayub tidak pernah goyah imannya walaupun cobaan menderanya bertubi-tubi. Dan ternyata di ujung kehidupan Ayub, Ayub menerima anugerah bukan hanya berkelimpahan jasmani berlipat, jumlah anaknya dikembalikan, dan kehormatan dengan sesama ditambah.
0: Saudara pendengar, cobaan hidup yang dialami Ayub merupakan pelajaran bagi kita yang kebetulan hidupnya selama ini didera oleh berbagai macam pencobaan hidup. Di dalam situasi demikian, iman kita akan kelihatan, kemurnian kita akan tampak, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalam hidup kita. Ketika kita tetap setia dan tidak melepaskan iman kita, dan memang kita tetap setia, maka Tuhan akan pulang.

Saudara, saya memberikan nasihat untuk penutup. Jika ingin menikmati hari-hari yang indah, ya, jika ingin menikmati hari-hari yang indah, tetaplah berpeganglah pada iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jika itu yang kita lakukan, maka di ujung kehidupan kita akan menerima yang membuat kita bahagia dan dipenuhi damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kebenaran sudah hamba-Mu buka dan kiranya menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

dalam doa-doa kita, kita hampir semua menutupnya dengan kata amin. Di dalam doa Bapa kami kita juga mendapati hal yang sama, tapi kita bukan cuma menemukan amin di sana. Doa Bapa kami ditutup dengan perkataan seperti ini, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan hanya amin, tetapi juga memuji Allah, mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Pada intinya, penutup doa Bapa kami ingin membawa kita berfokus kepada Allah, sebagaimana doa Bapa kami juga dimulai dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, lalu ada permohonan-permohonan yang kita berikan kepada Dia, dan kita harus kembali lagi kepada Dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui penutup doa Bapa kami ini? Ada tiga hal yang diajarkan. Yang pertama adalah agar kita mendasarkan permohonan kita, semua permohonan kita pada diri Allah dan bukan pada jasa-jasa kita. Supaya kita memohonkan semuanya itu berdasarkan bukan jasa-jasa kita, tapi pada diri Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-9, Daniel berdoa untuk bangsanya dan dia berkata bahwa dia memohonkan semuanya itu bukan berdasarkan jasa-jasa dia atau orang-orang Yehuda yang lain. Dia berdoa berdasarkan belas kasihan Allah, berdasarkan sifat Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah. Dan penting bagi kita untuk mengingat itu. Karena beberapa orang merasa diri sudah berjasa, karena sudah melayani Tuhan, maka kalau berdoa, minta supaya Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, maka dia mengancam akan berhenti untuk melayani. Ada banyak orang yang merasa diri sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Dan mereka berpikir, kalau mereka banyak berkorban untuk Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan, maka permintaan mereka akan lebih mudah untuk didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Ini konsep yang keliru. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Semua permohonan kita harus didasarkan bukan pada jasa-jasa kita, tapi pada belas kasihan Tuhan. Jasa-jasa kita tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya kita bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu kepada Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita banyak berkorban pun, itu sebetulnya bukan korban, tapi itu adalah kehormatan bagi kita. That's not a sacrifice, that is a privilege. Not sacrifice, but a privilege. Dan itulah yang harus kita ingat. Yang kedua yang diajarkan melalui penutup doa Bapa kami ini adalah supaya kita mengembalikan semua jawaban doa bagi kemuliaan Allah. Supaya kita mengembalikan jawaban-jawaban doa semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, pada waktu Daud mendorong dan menantang rakyat Israel untuk memberikan persembahan bagi pembangunan, rencana pembangunan bait Allah, maka mereka dengan antusias memberi begitu banyak persembahan yang mereka bawa untuk pembangunan rumah itu. Daud takjub dengan apa yang terjadi. Dan Daud di dalam doanya dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang empunya segala sesuatu, Engkau yang empunya kejayaan, kemuliaan, kehormatan. Lalu Daud mengatakan, siapakah aku ini dan siapakah rakyat Israel ini sehingga kami bisa memberi, kami bisa memperoleh semuanya ini. Lalu dia mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari tanganmu. Siapakah aku ini, siapakah bangsaku sehingga kami bisa sampai sejauh ini. Saudara, itu yang seharusnya juga kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa miliki, sebetulnya siapa kita sehingga kita pantas untuk mendapatkannya. Maka kita diingatkan untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Dan sebagian orang Kristen mudah melupakan ini. Mereka berdoa kepada Allah, minta supaya diberkati Tuhan, tambah kaya, penghasilannya menambah, apa yang dikerjakan bisnisnya berhasil. Tapi pertanyaannya, setelah semuanya itu dijawab oleh Tuhan, apa yang akan mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Minta ketika sakit supaya terjadi kesembuhan, ketika dokter angkat tangan terjadi mujizat. Pertanyaannya, setelah Tuhan nanti menyembuhkan, apa yang akan dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang berdoa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Doa ini ditutup untuk mengingatkan kita supaya kita mengembalikan semua hasil doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam penutup doa Bapa Kami ini adalah supaya kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah. Ada kata amin yang menutup doa Bapa Kami. Amin berarti benar, amin berarti setuju, amin berarti kita meyakini bahwa Allah memang mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu, dan Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu adalah Allah yang siap untuk mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Dia. Dan hal yang menarik adalah mungkin kita belum menyadarinya atau kita tahu tapi tidak menekankannya, bahwa di dalam Alkitab kita, dua ayat yang terakhir di akhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-22, dua ayat yang terakhir memuat kata amin. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Lalu Rasul Yohanes memberikan respons, "Amin, ya Tuhan Yesus, datanglah." Lalu ada salam penutup, salam berkat untuk penerima surat. Lalu ditutup juga dengan kata amin. Alkitab kita ditutup dengan kata amin dua kali. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang kepastian kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, bukan yakin dengan diri kita sendiri, pada jasa-jasa kita, bukan. Kita yakin kepada Allah dan kita mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah saja. Dan itulah makna dari penutup doa Bapa Kami, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menjaga, menopang, dan memelihara kita. Berjumpa kembali dengan saya, Bonar, di acara Do You Know? Persembahan dari Grammy Grace Alone Ministry. Kali ini tema kita adalah sebuah pertanyaan. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok atau minuman keras? Tema ini menjadi menarik karena salah satu kekhawatiran yang muncul di pikiran orang tua pada saat anak mereka menginjak remaja adalah kecanduan terhadap berbagai hal. Banyak remaja bermasalah dengan kecanduan permainan elektronik, entah itu game biasa atau game online, pornografi, rokok, minuman keras, atau bahkan narkoba. Tidak heran, para orang tua berusaha sedemikian rupa untuk mencegahnya. Bentuk pencegahan bermacam-macam, mulai dari nasihat, teguran, ancaman sampai hukuman. Salah satu bentuk antisipasi yang mungkin tidak lazim bagi sebagian orang adalah mendorong anak untuk mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Melalui strategi ini, orang tua biasanya justru mendapatkan hasil dan respon positif dari anak mereka. Para remaja merasa bahwa orang tua memiliki pikiran yang terbuka atau tidak terlalu kolot. Pada gilirannya, mereka juga terdorong untuk lebih terbuka kepada orang tua mereka. Persoalannya, sejauh mana orang tua perlu memberikan ruang untuk hal ini? Dalam kasus pornografi dan narkoba mungkin sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pornografi adalah dosa, atau paling tidak sangat berpotensi menyebabkan kejatuhan ke dalam dosa. Tidak ada alasan untuk membenarkannya. Penjualan narkoba dilarang oleh negara, sehingga siapa saja yang membelinya juga sudah bersalah secara legal. Dalam kasus permainan elektronik, jawabannya juga lebih mudah. Bermain game memang tidak dosa. Yang dosa adalah kecanduannya. Sesekali mencoba bermain game, jelas tidak salah. Persoalan menjadi sedikit lebih rumit dalam kasus rokok dan minuman keras. Kita tahu bahwa merokok dan mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan. Dalam jumlah yang banyak, nikotin dan alkohol juga sangat membahayakan kesehatan tubuh. Sebagian orang tua khawatir bahwa memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba pasti akan menyebabkan anak mengalami kecanduan. Itulah sebabnya orang tua dengan keras melarang anak untuk mencobanya. Namun apakah larangan ini tepat? Ataukah lebih baik orang tua secara aktif memperkenalkan rokok dan minuman keras kepada anak mereka? Atau orang tua sebaiknya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu sambil berharap bahwa anaknya tidak akan mencoba? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa yang paling penting bukan melarang atau memperkenalkan rokok maupun minuman keras kepada anak, melainkan memberi penjelasan kepada anak. Apapun pendekatan yang dilakukan, entah melarang atau memperkenalkan, anak perlu untuk diberi penjelasan yang benar dan relevan. Benar dalam arti sesuai dengan iman dan ilmu. Relevan dalam arti sesuai dengan pikiran dan pergumulan anak. Sehubungan dengan poin relevan di atas, orang tua perlu mendiskusikan dengan anak tentang motif dibalik tindakan merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa remaja atau pemuda suka melakukannya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin diterima oleh komunitasnya, ada yang ingin terlihat keren dan gaul, ada pula yang tidak ingin dihina sebagai orang yang lemah. Ada yang mencari pelampiasan atau kelepasan dari persoalan. Beragam alasan ini seringkali kurang dipahami oleh orang tua. Larangan mereka lebih dikaitkan dengan dampak buruk rokok dan minuman keras bagi anak. Mereka terlalu mengkhawatirkan akibat, tetapi tidak paham dengan penyebab. Pendekatan seperti ini terkesan kurang adil bagi anak-anak dan mudah dipatahkan oleh mereka. Kurang adil karena tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang menjadi alasan dibaliknya. Mudah dipatahkan karena anak masih sangat muda, sehingga dampak buruk tidak akan langsung terlihat. Orang tua sebaiknya berfokus pada akar persoalan, bukan akibatnya. Anak ingin diterima dan diakui oleh komunitasnya merupakan kebutuhan yang wajar. Setiap manusia membutuhkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain.
Keluarga seharusnya menjadi pengejawantahan Injil yang memberikan penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada anak. Jika anak merasa dikasihi di dalam keluarga, kebutuhannya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari luar tidak akan terlalu besar. Jika anak sudah mengalami penerimaan dan pengakuan dari Allah melalui Injil, kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain juga pasti dalam taraf yang sangat wajar. Anak tidak akan bertindak bodoh hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Hal yang sama dapat dikaitkan tentang alasan pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. Sebagian orang memang secara sengaja menenggelamkan diri dalam kecanduan sebagai pelarian dari tekanan. Jika keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menceritakan persoalan dan menemukan jalan keluar, kebutuhan untuk pelampiasan dan pelarian juga pasti sangat berkurang. Tekanan tetap muncul, stres bisa saja datang. Namun, anak-anak memiliki cara untuk menghadapinya, yaitu berbagi persoalan dengan orang tua mereka. Jika orang tua cukup bijaksana untuk mendengar dan memberikan jalan keluar, anak-anak tidak perlu menenggelamkan diri dalam kecanduan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pembuka kita tadi. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras? Jika orang tua sudah menjalankan peranannya dengan baik, yaitu dengan memberikan penjelasan yang benar dan relevan seputar kecanduan, anak sebaiknya diperbolehkan mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Lebih baik lagi, orang tua mengambil inisiatif untuk mengizinkan anak mencoba di depan mata mereka. Setelah mencoba, anak bisa diajak berdiskusi tentang rasa dan sensasinya. Apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari rasa maupun sensasinya. Mengapa? Lalu tutuplah diskusi dengan mengingatkan kembali tentang keutuhan dan kenikmatan hidup di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita tadi tentang apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Bonar undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh, saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan. Lalu dia ajarkan kepada saya, ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama. Atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita sering kali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang 5 dan 6. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di

Badat atau di sunagoge, yang kedua di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam, di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi memang. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar? Langgar dengan masjid itu banyak mana? Masa banyak masjid? Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis, saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi. Itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan, orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain, itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah. Tapi sebetulnya di dalam hatinya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Dalam bahasa Yunani sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab.

Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu, kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh saudara, sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku enggak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa, kan gitu, karena ngantuknya setengah mati saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam, tapi tetap loh doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu 2 jam berdoa ngantuk saudara, saya dimarahi oleh ibu asrama kan, jadi saya dibangunkan sama dia, kemudian saya dimarah-marahi, kamu ini loh doa, hamba Tuhan itu berdoa, wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu, 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja mintanya murid-murid berdoa 1 jam, murid-murid ya tidur loh Bu, apalagi yang mimpin ibu ya wajar, apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat saudara more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat saudara. Saya tidak masalah saudara berdoa lama, tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang. Tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus. Tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya 2 kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya dua kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapak di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, "The secret of prayer is praying in the secret." Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, phone itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu.
budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapaknya tekak, gitu. Ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya, bapaknya teko, tapi karena di sana bilangnya bapaknya tekak, gitu. Nah saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak, bapaknya tekak, karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini, mesti daerahnya daerah tertentu ya kan, kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya, nah daerah-daerah sanalah gitu, itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah batalogio, kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu, kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logio itu artinya berbicara. Jadi batalogia itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik gitu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas itu kan. Nah kadangkala kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya, gitu. Kayak apa ngana lama-lama kan, modelnya kayak begitu. Nah itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti bata-bata, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak karena saudara punya pikiran begini, kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan, lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan, lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang.
Saya pernah membaca satu contoh doa kuno abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget karena permulaan doanya hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua. Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut dia. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang kalau didoakan, haleluya, ya Allah, haleluya. Itu senangnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih senang tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya gak tahan, bener-bener gak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus, engkau setan keluar, gitu kan. Terus gak ada reaksi apa-apa, tambah kenceng, dalam nama Yesus, engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah. Untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus, dia keluar kok sudah. Enggak usah teriak-teriak. Enggak percaya dia, saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan, saudara. Enggak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh, saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadangkala sering begitu kan? Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya, gitu kan. Tapi kalau doanya itu, wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, Sarah. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah El Roy, Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu, saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God.
kami datang kepadamu itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame, The Doctrine of God, itu sekitar 800 halaman begitu loh, Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana, ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena Dia Bapak kita, Dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan, bukan what we do. Jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita. He is our Father. Our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita. Dan Dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu, kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya. Doa mengatur Allah. Doa dikabulkan karena kata-kata. Itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan demikian, karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini, this is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how, berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapak kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapak kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah. Karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada 3 konsep doa yang benar seturut doa Bapa kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan ini. Bapa kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, our heavenly father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini enggak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam karena menjaga imanensi Allah. Allah itu dekat dengan kita. Sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti Dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi Dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, Dia tahu. Karena Dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7,
minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi, kalau bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi bapamu yang di surga, ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai bapa itu berarti you are close to him, dekat dengan dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab, ada tambahannya di Matius 5, surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan, seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak, Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah enggak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadang-kadang saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mamah saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, gak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak gak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung gak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh gak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu ini ulang tahunnya siapa, enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon saudara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu kalau telepon mesti minta bantuan, minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa.
saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar enggak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah, belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu dia ada di kayu salib, dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap. Tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar, begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini. Jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang A, semuanya pasti A. Jadi seperti orang menggema gitu. Gitu hebat. Kalau di bumi enggak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K.
Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa, manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah, kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap, keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? 1 minta? Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi begitu kan ya. Minta apa kalau saudara disuruh minta 3? Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, diantara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, 1, sehat ya, terus apa? Kaya. 3, keluarga harmonis bahagia, biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya gak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau gak ada juga gak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya 3 hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus yang pada waktu itu mayoritas buruh harian, doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari, kalau dia sakit berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan, Tuhan beri kami makanan kami hari ini, makanan kami tiap hari, itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today, give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread. Nah, kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6 Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah, saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami.
kata kesalahan kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat enggak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita. Kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi. Maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan. Supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis. Dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu, musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia terus mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya gak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajar.

janji. Tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara. Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan, aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua. Kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah, dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata-kata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bukan karena mereka layak, bukan karena mereka layak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, keberdosaan membuat manusia lebih suka mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Apapun yang dilakukan, pertanyaan yang muncul adalah, untukku apa? Jika tidak menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, kita seringkali enggan untuk melakukannya. Kalaupun kita mau melakukan yang baik bagi orang lain, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah, apakah orang layak menerima kebaikan dariku? Kita dengan rela hati menunjukkan kebaikan bagi seorang jika dia pernah melakukan yang baik kepada kita. Kalaupun dia tidak pernah berbuat baik untuk kita, minimal kita menilai bahwa orangnya baik dan layak untuk ditolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan mengubah cara berpikir umat Allah tentang kebaikan. Amsal 3 ayat yang pertama sama sekali tidak memberikan kategori tertentu bagi orang-orang yang akan menerima kebaikan kita. Dengan kata lain, Allah ingin kita belajar bahwa kita harus berbuat baik bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena Allah ingin kita melakukannya, maka kita lakukan. Dengan kata lain, kita menunjukkan kebaikan bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah menghendaki anak-anak-Nya menyatakan kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan. Lebih jauh lagi, pengamsal menjelaskan karena mereka punya hak untuk itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara menyatakan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan karena sebagai anak Allah, saudara ingin menyenangkan Sang Bapa? Kiranya Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

dalam doa-doa kita, kita hampir semua menutupnya dengan kata amin. Di dalam doa Bapa kami kita juga mendapati hal yang sama, tapi kita bukan cuma menemukan amin di sana. Doa Bapa kami ditutup dengan perkataan seperti ini, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan hanya amin, tetapi juga memuji Allah, mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Pada intinya, penutup doa Bapa kami ingin membawa kita berfokus kepada Allah, sebagaimana doa Bapa kami juga dimulai dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, lalu ada permohonan-permohonan yang kita berikan kepada Dia, dan kita harus kembali lagi kepada Dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui penutup doa Bapa kami ini? Ada tiga hal yang diajarkan. Yang pertama adalah agar kita mendasarkan permohonan kita, semua permohonan kita, pada diri Allah dan bukan pada jasa-jasa kita. Supaya kita memohonkan semuanya itu berdasarkan bukan jasa-jasa kita, tapi pada diri Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-9, Daniel berdoa untuk bangsanya dan dia berkata bahwa dia memohonkan semuanya itu bukan berdasarkan jasa-jasa dia atau orang-orang Yehuda yang lain. Dia berdoa berdasarkan belas kasihan Allah, berdasarkan sifat Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah. Dan penting bagi kita untuk mengingat itu. Karena beberapa orang merasa diri sudah berjasa, karena sudah melayani Tuhan. Maka kalau berdoa, minta supaya Tuhan mendengarkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, maka dia mengancam akan berhenti untuk melayani. Ada banyak orang yang merasa diri sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Dan mereka berpikir, kalau mereka banyak berkorban untuk Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan, maka permintaan mereka akan lebih mudah untuk didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Ini konsep yang keliru. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Semua permohonan kita harus didasarkan bukan pada jasa-jasa kita, tapi pada belas kasihan Tuhan. Jasa-jasa kita tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya kita bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu kepada Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita banyak berkorban pun, itu sebetulnya bukan korban, tapi itu adalah kehormatan bagi kita. That's not a sacrifice, that is a privilege. Not sacrifice, but a privilege. Dan itulah yang harus kita ingat. Yang kedua yang diajarkan melalui penutup doa Bapa kami ini adalah supaya kita mengembalikan semua jawaban doa bagi kemuliaan Allah. Supaya kita mengembalikan jawaban-jawaban doa semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, pada waktu Daud mendorong dan menantang rakyat Israel untuk memberikan persembahan bagi pembangunan, rencana pembangunan bait Allah, maka mereka dengan antusias memberi begitu banyak persembahan yang mereka bawa untuk pembangunan rumah itu. Daud takjub dengan apa yang terjadi. Dan Daud di dalam doanya dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang empunya segala sesuatu, Engkau yang empunya kejayaan, kemuliaan, kehormatan. Lalu Daud mengatakan, siapakah aku ini dan siapakah rakyat Israel ini sehingga kami bisa memberi, kami bisa memperoleh semuanya ini. Lalu dia mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari tanganmu. Siapakah aku ini, siapakah bangsaku sehingga kami bisa sampai sejauh ini. Saudara, itu yang seharusnya juga kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa miliki. Sebetulnya siapa kita sehingga kita pantas untuk mendapatkannya. Maka kita diingatkan untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Dan sebagian orang Kristen mudah melupakan ini. Mereka berdoa kepada Allah, minta supaya diberkati Tuhan, tambah kaya, penghasilannya menambah, apa yang dikerjakan bisnisnya berhasil. Tapi pertanyaannya, setelah semuanya itu dijawab oleh Tuhan, apa yang akan mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Minta ketika sakit supaya terjadi kesembuhan, ketika dokter angkat tangan terjadi mujizat. Pertanyaannya, setelah Tuhan nanti menyembuhkan, apa yang akan dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang berdoa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Doa ini ditutup untuk mengingatkan kita supaya kita mengembalikan semua hasil doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam penutup doa Bapa Kami ini adalah supaya kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah. Ada kata amin yang menutup doa Bapa Kami. Amin berarti benar, amin berarti setuju, amin berarti kita meyakini bahwa Allah memang mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu, dan Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu adalah Allah yang siap untuk mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita mengungkapkan keyakinan kita kepada Dia. Dan hal yang menarik adalah mungkin kita belum menyadarinya atau kita tahu tapi tidak menekankannya, bahwa di dalam Alkitab kita, dua ayat yang terakhir di akhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-22, dua ayat yang terakhir memuat kata amin. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Lalu Rasul Yohanes memberikan respons, "Amin, ya Tuhan Yesus, datanglah." Lalu ada salam penutup, salam berkat untuk penerima surat. Lalu ditutup juga dengan kata amin. Alkitab kita ditutup dengan kata amin dua kali. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang kepastian kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, bukan yakin dengan diri kita sendiri, pada jasa-jasa kita, bukan. Kita yakin kepada Allah dan kita mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah saja. Dan itulah makna dari penutup doa Bapa Kami, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

0: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita semua bersyukur di sini karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendidik anak-anak kecil. Ada beberapa remaja Tuhan percayakan ke dalam tangan kita. Dan siang ini saya ingin kita merenungkan sebetulnya mengapa sih kita perlu mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang begitu urgent, begitu mendesak yang harus kita lakukan terhadap anak-anak ini? Dan saya ingin kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 11. Hari ini kita hanya akan melihat satu ayat saja, Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Amsal 20 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amin. Saya akan membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terjemahan yang lebih tepat dari ayat ini, karena ada problem seputar terjemahan. Dan terjemahan ini perlu diperjelas, karena kalau kita mengambil alternatif terjemahan yang keliru atau yang berbeda, maka artinya sama sekali berbeda. Jadi bagian pertama kita akan melihat bagaimana terjemahan yang benar dari ayat ini. Bagian yang kedua, nanti kita akan melihat alasannya apa kita perlu mengajar kepada anak-anak. Alasannya apa? Anak-anak itu perlu diperkenalkan kepada kebenaran sejak dini. Dan nanti bagian yang ketiga, kita akan melihat tips-tips secara praktis. Kalau memang kita punya beberapa alasan yang signifikan, yang esensial, mengapa anak-anak perlu dididik di dalam kebenaran, maka seharusnya cara kita mendidik pun harus mengikuti alasan-alasan itu. Dan sekarang mari kita akan melihat bagian besar yang pertama, yaitu tentang terjemahan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Sebagian versi bahasa Inggris menerjemahkannya sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi sebagian yang lain menerjemahkannya begini, perhatikan ya. Sama sekali berbeda terjemahannya. Ada sebagian terjemahan begini, anak-anak pun sudah dapat menyembunyikan perbuatannya. Yang satu sudah dapat dikenal dari perbuatannya, yang satu sudah dapat menyembunyikan perbuatannya. Untuk menambah kepusingan kita, bagian B-nya juga bermasalah. Bagian B-nya itu disebutkan begini dalam bahasa Indonesia, apakah bersih dan jujur kelakuannya? Kalau dalam bahasa Inggris hampir semua berbentuk pertanyaan. Jadi bukan berbentuk pernyataan seperti kita, apakah bersih dan jujur kelakuannya? Tapi bahasa Inggris hampir semua memberi tanda tanya di bagian akhir. Jadi kalau diterjemahkan menjadi begini, apakah bersih dan jujur kelakuannya? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, mana yang benar? Apakah alternatif pertama yang benar, bahwa anak-anak itu dapat dikenal dari perbuatannya? Atau alternatif yang kedua, bahwa anak-anak itu sudah mampu menyembunyikan perbuatannya? Nah, kalau kita mempertimbangkan banyak hal yang nanti akan saya jelaskan, maka saya setuju bahwa terjemahan yang kedua lebih tepat. Anak-anak sudah dapat menyembunyikan perbuatannya. Dan saya akan memberikan beberapa alasan mengapa saya lebih setuju dengan terjemahan yang ini. Alasan saya yang pertama adalah karena kata Ibrani perbuatan yang dipakai di sini itu bukan merujuk pada perbuatan secara umum. Kata Ibrani yang dipakai di sini dalam Perjanjian Lama munculnya 40 kali dan 37 diantaranya, berarti hampir seluruhnya kan, munculnya cuma 40 kali, 37 diantaranya itu selalu merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan-perbuatan yang jahat. Makanya di dalam beberapa versi Inggris menerjemahkannya bukan deeds secara umum, tetapi evil deeds, tindakan-tindakan yang jahat. Nah, kalau memang kata perbuatan di sini itu artinya sedikit berbau negatif semacam itu, maka saya lebih memandang alternatif kedua lebih cocok. anak-anak sudah dapat menyembunyikan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kemudian ada pertanyaan, apakah bersih dan jujur kelakuannya? Bisa jadi seorang anak itu melakukan tindakan untuk menutupi kejahatannya dia. Itu alasan saya pertama. Alasan saya yang kedua adalah dari sisi konteks. Konteks dari bagian ini banyak berbicara tentang hati kita. Bicara tentang kebobrokan hati. Coba kita lihat ayat di atasnya misalnya. Kita lihat ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi ini berbicara tentang hati. Ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ayat 8. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Jadi ini berbicara tentang orang yang memiliki hati digambarkan seperti air yang dalam, yang tidak bisa ditebak isinya. Tetapi orang yang pandai itu bisa menimbangnya, bisa mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati orang lain. Salah satu orang pandai siapa? Raja. Raja bisa melihat dengan matanya apa yang tidak terlihat oleh orang-orang lain. Dan jangan sampai kita punya pikiran bahwa kita ini telah membersihkan hati kita. Karena hati kita itu seringkali seperti air yang dalam, yang kita sendiri tidak pernah bisa memahaminya. Ini berbicara sekali lagi tentang hati manusia. Sehingga mungkin lebih tepat kalau ayat 11 tadi diterjemahkan, anak-anak sudah bisa menyembunyikan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Dengan cara apa? Pura-pura baik. Berbuat munafik dengan kebohongan. Ini menunjukkan hatinya yang memang sudah rusak. Jadi alasan saya yang kedua, mengapa saya setuju terjemahan alternatif yang kedua adalah karena konteksnya. Yang ketiga alasan saya, mengapa saya yakin terjemahan yang kedua, anak-anak sudah dapat menyembunyikan perbuatannya, itu lebih tepat adalah ada kata sambung yang dipakai di ayat 11 yang dalam bahasa Ibrani muncul, tapi dalam bahasa Indonesia tidak muncul, yaitu kata bahkan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka beberapa itu memberi tambahan bahkan. Nah, kalau kita menerjemahkan sesuai itu, kata sambung yang ada di dalam teks Ibrani, berarti kan ayat 11 bunyinya menjadi bagaimana? Bahkan anak-anak pun sudah dapat menyembunyikan perbuatannya. Kalau ada kata sambung bahkan anak-anak pun, berarti anak-anak dikontraskan dengan siapa? Dengan orang dewasa. Apa yang dilakukan orang dewasa? Orang dewasa juga tidak jujur, menyembunyikan perbuatannya. Di ayat 10, ayat di atasnya persis, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ada orang yang memakai neraca tapi tidak jujur, pakai timbangan tapi bobotnya ditambah. Saudara, saya yakin kalau suka berdagang atau pernah kenal dengan orang-orang yang berjualan di pasar, itu hal yang menjadi biasa bagi kita. Karena timbangannya harusnya netral, tapi dikasih tambahan lempengan lagi atau magnet di salah satu bagian supaya netral. Sebetulnya tidak netral begitu kan, tidak jujur. Saya pernah timbang badan, istri saya ini kaget setengah mati. Karena waktu ditimbang, saya bilang, wah beratku turun. Wah istri saya bingung, kok bisa turun kan gitu kan. Sekarang cuma 60 sekian gitu. Wah istri saya lihat, wah kok cepet gitu. Padahal timbangannya saya ubah, mulainya dari min 10. Karena min 10, makanya ketika naik jadinya tidak terlalu gemuk kan begitu. Nah, seharusnya ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya yang jahat. Orang-orang yang dewasa di dalam perdagangan, neracanya, batu timbangannya, takarannya, itu tidak jujur. Orang lain tidak bisa lihat kan. Maka ayat 11 dikatakan, jangankan orang dewasa, bahkan anak-anak pun sudah dapat menyembunyikan perbuatannya yang jahat. Jadi kalau kata sambung bahkan di teks Ibrani kita pertahankan, maka tampaknya lebih masuk akal kalau kita memegang alternatif yang kedua. Dan alasan saya yang terakhir, ini sedikit sulit, adalah begini. Alasan saya keempat, mengapa saya yakin terjemahan anak-anak sudah dapat menyembunyikan perbuatannya, lebih tepat adalah begini. Karena walaupun arti kata yang dipakai di sana bisa mengenal atau dapat dikenal, bentuknya pasif, juga bisa dapat aktif menyembunyikan, tetapi dari sisi tata bahasa yang ada, dari sisi grammar yang ada, saya lebih setuju ini bukan diterjemahkan pasif, tetapi diterjemahkan aktif. Jadi bukan anak-anak dapat dikenal. Kalau dapat dikenal kan berarti bentuknya apa? Pasif kan? Saya lebih setuju dari sisi tata bahasa, ini harusnya berbentuk aktif. Jadi anak-anak dapat menyembunyikan perbuatannya. Apakah mereka bersih dan jujur kelakuannya? Soalnya kalau memang benar terjemahannya adalah semacam ini, maka ini membawa kita kepada bagian besar yang kedua dari khotbah saya, yaitu mengapa kita perlu mendidik anak-anak. Mengapa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak itu merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa disepelekan, tidak bisa ditunda-tunda. Berdasarkan terjemahan yang tadi, maka kita akan tahu apa sih alasannya kita harus mengajar anak-anak. Yang pertama adalah karena anak-anak sudah rusak sejak kecil. Anak-anak sudah rusak sejak kecil. Jadi di sini dikatakan anak-anak itu sudah dapat menyembunyikan perbuatannya yang jahat. Berbuat jahat sudah berdosa kan? Menyembunyikan berarti dosanya dua kali. Tapi nanti akan saya jelaskan yang bagian itu. Bagian yang ini kita cuma perlu tahu begini. Alasan pertama mengapa kita harus mendidik anak-anak adalah karena anak-anak sejak kecil itu sudah berdosa. Saya ingin kita beri sekat bagian ini. Nanti kita akan segera kembali. Kita akan bandingkan dengan beberapa ayat di Perjanjian Lama. Kejadian 8 ayat 21. Kejadian pasal 8 ayat 21. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, garis bawahi, dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi bukan cuma segala yang ditimbulkan hatinya jahat, tetapi ini sudah jahat sejak kecilnya. Sejak kecil itu kira-kira sejak umur berapa ya? Sejak kecil kira-kira umur berapa? 1 tahun? 3 tahun? Coba bandingkan Mazmur 51. Coba kita sekarang lihat Mazmur 51. Mazmur 51. Kita akan membaca ayat yang ketujuh. Ini pengakuan Daud setelah dia jatuh ke dalam dosa, berzina dengan Batsyeba dan membunuh suami Batsyeba, Uria, melalui sebuah persekongkolan. Mari saya bacakan Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti sejak kecil manusia hatinya jahat itu sejak kapan? Sejak di dalam kandungan ibunya, manusia ini sudah jahat. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa kita memang dari sononya sudah rusak, baca lagi Mazmur 58. Mazmur 58. Kita baca sama-sama ayat 4 ya. Mazmur 58 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi anak-anak itu memang sejak dari dalam kandungan sudah berdosa. Dan itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Semua manusia berdosa dari satu orang, yaitu dari Adam. Menurut Roma pasal yang kelima dari ayat 12 sampai 21 dikatakan, sebagaimana kebenaran itu dari Kristus kepada kita, demikian pula dosa dari Adam kepada kita. Jadi Adam pada waktu dicobai, Adam itu tidak berdiri sendiri. Dia berdiri sebagai perwakilan dari semua umat manusia. Ketika Adam gagal, maka semua orang yang dia wakili, yaitu kita, juga ikut gagal di dalam Adam. Makanya semua manusia sejak di dalam kandungan itu sudah berdosa. Konsep ini unik di dalam kekristenan. Karena kalau saudara bandingkan dengan agama lain mengajarkan bayi lahir itu seperti kertas putih, benar kan? Masih bersih, tergantung kita bagaimana menuliskannya. Apakah nanti hitam atau tetap putih, tergantung kita sebagai orang tua, tergantung kita sebagai manusia. Kalau saudara kenal seorang filsuf yang bernama John Locke, John Locke juga mengajarkan teori yang namanya tabula rasa. Di dalam teorinya ini, dia mengatakan bahwa bayi itu seperti kertas putih. Dia rusak karena lingkungan. Kalau saudara belajar psikologi, maka saudara juga akan belajar satu teori yang namanya macam-macam, tapi biasanya disebut behaviorism. Behaviorism itu artinya begini, manusia itu melakukan kesalahan karena melihat orang lain, karena pengaruh dari lingkungan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu sudah rusak sejak dini. Sejak kecil orang sudah rusak. Maka pertanyaan saya untuk kita begini sebagai para pendidik. Seandainya kita tidak melakukan apa-apa terhadap anak-anak kita, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Akan rusak atau pasti rusak? Pasti rusak. Karena dari awal sudah rusak. Dan ketika mereka lahir di dalam dunia yang semakin rusak ini, maka mereka akan menjadi sangat-sangat rusak. Ini berlaku untuk semua orang. Bagaimana dengan anak-anak yang mengalami trauma tertentu pada masa kecilnya? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah tahu orang tuanya? Atau anak-anak yang pernah mengalami pelecehan dari orang tuanya? Secara fisik, secara verbal, maupun secara seksual. Orang-orang dengan pengalaman traumatis seperti ini, kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka pasti 110% mereka akan rusak. Kecuali Allah punya anugerah khusus untuk orang itu. Ini alasan pertama, mengapa kita harus mengajar anak-anak. Yang pertama adalah karena anak-anak sudah berdosa sejak kecilnya. Yang kedua, alasannya adalah karena natur yang berdosa menyebabkan mereka tambah berdosa. Bukan hanya anak-anak sudah berdosa sejak kecil, tetapi natur yang berdosa itu membuat mereka semakin berdosa. Mari kita balik kembali ke Amsal pasal 20 yang tadi. Amsal 20. Saya ingin kita memperhatikan ini dengan baik. Amsal 20 ayat 11. Saya baca ulang sesuai dengan terjemahan yang saya usulkan tadi. Bahkan anak-anak pun sudah dapat menyembunyikan perbuatannya. Perbuatan di sini maksudnya perbuatan yang jahat. Berarti dosa anak yang dimaksud di sini itu bukan cuma melakukan dosa, tetapi menutupi dosa dengan dosa. Mereka menyembunyikan dosanya. Pada saat mereka menyembunyikan perbuatannya yang jahat, berarti mereka sedang menutupi dosa dengan dosa. Ini persoalan yang menurut saya sangat genting yang kita harus pahami dengan baik. Bukan cuma anak-anak itu secara natur berdosa sehingga melahirkan dosa. Tetapi pada saat dosa itu sudah lahir, maka anak-anak berusaha untuk menyembunyikan dosa itu dengan cara berbuat dosa. Anak-anak kecil itu saking polosnya, kadangkala kalau berbohong, kelihatan sekali berbohong. Jadi misalnya dia lagi makan es krim coklat, mulutnya penuh dengan es krim. Kemudian ditanya sama papanya, kamu kok makan es krim? Enggak makan gitu kan. Tapi wajahnya penuh dengan es krim. Tapi kita tahu bersama, bagi kita yang sudah punya anak, atau kita semua di sini sudah terbiasa dengan anak-anak kecil, maka kita tahu bahwa ada anak-anak tertentu yang sangat ahli menyembunyikan dosanya. Apakah anak-anak pendeta diperkecualikan? Tidak, sama saja. Anak saya juga begitu. Ketika melakukan kesalahan, berbohong. Ketika melakukan kesalahan, mencoba untuk menyembunyikan. Dan ini persoalan yang parah bagi saya. Sudah naturnya berdosa, melakukan dosa, terus melakukan dosa untuk menutupi dosa yang tadi dia lakukan. Sehingga akan terjadi lingkaran setan dari dosa itu. Jangankan anak kecil ya. Coba lihat Daud. Daud dosanya itu kalau Sarah lihat kejadian dengan Bathsheba, nanti di rumah dibaca sendiri. 2 Samuel 11 dan 12. Sebetulnya dosa dari Daud itu begini. Dia merasa berkat Tuhan itu tidak cukup. Ini yang harus kita pahami. Jadi dia merasa berkat Tuhan tidak cukup. Itu teguran Nathan kepada Daud. Tidak cukupkah Tuhan memberi ini kepadamu? Mengapa kamu masih mengambil istrinya orang lain? Nathan menegur Daud. Seandainya semua belum cukup, bukankah Tuhan akan menambah kepadamu? Harusnya sudah cukup. Nathan menegur Daud melalui perumpamaan apa? A. Mencuri domba milik B. Bukan itu. A. Kaya raya. B. Cuma punya satu domba kecil. Yang kaya raya tidak mau kehilangan dombanya, tapi mencuri domba milik orang lain yang miskin, yang cuma punya satu domba. Jadi inti dari dosa Daud di situ sebetulnya adalah tidak puas dengan berkat Tuhan. Walaupun memiliki banyak, tapi tidak puas dengan berkat Tuhan. Nah, dosa ini akhirnya melahirkan dosa yang lain, yaitu apa? Perzinahan. Dia tidak puas dengan istri-istri yang dia dapatkan dari Saul. Istri-istri yang dulu dia nikahi, dia tidak puas. Padahal sudah banyak kan? Merasa kurang. Akhirnya istrinya orang lain, dia ambil. Berarti ini sudah berbuat dosa tambahan, yaitu berzina. Setelah berzina, kemudian hamil kan Bathsheba? Hamil memberitahu Daud. Daud bingung, waduh, ini bagaimana kalau sampai orang lain tahu kalau dia hamil dengan saya? Akhirnya ditutupi dengan konspirasi tingkat tinggi. Kebohongan dilakukan. Uria suruh pulang dari peperangan. Kemudian, ayo kamu tidur sama istrimu. Urianya tidak mau. Loh, Urianya kan baik toh. Yang lain perang, masa saya bernikmat-nikmat dengan istriku? Itu sebetulnya Daud tersindir juga ya. Semua perang malah dia bernikmat-nikmat bukan dengan istrinya lagi. Dengan istri Uria lagi kan gitu kan. Uria gak mau. Akhirnya oleh Daud dikasih mabuk. Supaya nanti kalau mabuk dia pulang ke rumah. Ternyata Uria di tengah mabuk pun dia tidak mabuk. Dalam arti walaupun dia mabuk, pikirannya masih baik. Gak mau ninggalkan istana, tidur di situ. Akhirnya Daud bingung, buat surat mengutus panglimanya. Nanti taruh dia di depan, supaya kalau mati dia duluan yang mati. Dari tidak puas dengan berkat Tuhan, kemudian berzina, dari berzina berbohong, dari berbohong akhirnya membunuh. Dosa itu kalau sekali kita tidak tahan, itu akan selalu berkembang, berkembang, berkembang. Kalau kita anak-anak kecil yang mengalami ini, maka ini menjadi lebih sulit. Kita kan orang dewasa nih. Orang dewasa sudah tahu kebenaran toh. Orang dewasa itu sudah mampu berpikir dengan baik. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Mereka bukan hanya memiliki natur yang berdosa sehingga mereka melakukan dosa, tetapi mereka melakukan dosa untuk menutupi dosa yang mereka lakukan. Kalau sampai kita tidak terbeban untuk mendidik anak-anak, kalau sampai kita tidak mengasihi mereka, kalau sampai kita tidak prihatin dengan keadaan mereka, maka saya yakin kita melayani dengan motivasi yang keliru. Maka saya yakin apa yang kita lakukan di sini mungkin bukan muncul dari rasa kasih yang besar, tetapi mungkin dari sebuah profesi. Kalau saudara melihat kondisi seperti ini, tidak bisa tidak. Kita tidak mungkin asal-asalan mendidik mereka. Jadi alasan pertama mengapa kita harus mendidik anak-anak adalah karena anak-anak sudah berdosa. Naturnya berdosa sejak kecil. Yang kedua, karena anak-anak melakukan dosa untuk menutupi dosanya. Dan yang ketiga alasannya adalah, ini berkaitan dengan nomor satu, karena anak-anak itu hatinya sudah rusak. Hatinya sudah rusak. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 11. Saya bacakan ulang terjemahan sesuai dengan yang saya tentukan tadi. Bahkan anak-anak pun sudah dapat menyembunyikan perbuatannya yang jahat maksudnya.
1: Apakah bersih dan jujur kelakuannya?
0: Bentuknya pertanyaan di dalam bahasa Inggris.
1: Kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, bersih di sana itu artinya murni. Apakah murni dan benar kelakuannya?
0: Bahasa Indonesia menerjemahkannya jujur, tapi lebih tepatnya benar.
1: Apakah murni dan benar perbuatannya? Mengapa dipakai dua kata di sini, murni dan benar? Ada kalanya sebuah tindakan itu dilakukan dengan motivasi yang benar, tetapi tindakannya salah. Paulus pernah bicara begini, orang-orang Yahudi itu sangat giat untuk Allah. Kira-kira tulus gak mereka melakukannya? Sangat giat untuk Allah. Terus ada tambahannya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ada orang-orang tertentu tuh mungkin kita lihat kelihatannya tulus, sungguh-sungguh melakukannya, tetapi yang dilakukannya sungguh-sungguh salah. Tetapi ada orang lain yang melakukan sesuatu yang dia lakukan itu benar, tetapi motivasinya yang tidak benar, motivasinya yang salah. Dan saya yakin kita mudah kok menemukan itu. Tindakannya benar, motivasinya salah. Motivasinya benar, tindakannya salah. Ini mudah terjadi. Dan ayat ini, bagian B ini, memberitahu kita bahwa sebetulnya persoalan terbesar umat manusia itu terletak kepada hati. Kita bisa melakukan sesuatu yang benar, kadangkala, tetapi belum tentu motivasinya benar. Belum tentu muncul dari hati yang murni. Makanya ayat 11b berbentuk pertanyaan, apakah murni dan benar kelakuannya? Kadangkala loh saudara, kita ini melakukan sesuatu yang benar, tapi hatinya salah. Hatinya itu motivasinya keliru. Contoh, banyak orang Kristen kan begini, mari kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Memberikan persepuluhan itu baik, berarti taat kepada Tuhan. Tapi kalau motivasinya supaya kita tambah kaya, berarti baik atau tidak? Tidak baik, berarti saudara memperalat Allah gitu. Daripada ditaruh di bank, bunganya cuma sedikit. Daripada didepositokan, cuma dapat bersih paling 7%. Lebih baik diberikan kepada Tuhan, karena penderitanya janji, nanti dibalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, ya kan? Bank mana saudara yang kalau saudara simpan uang, investasi uang, bisa dibalikkan 30 kali lipat? Oh, yang paling kecil loh, 30, 60, 100 kali lipat. Bank mana coba yang bisa 30 kali lipat? Tidak ada loh. Makanya orang banyak pikir, ditaruh di bank mana? Paling-paling cuma dapat 7%. Makanya ketika di banyak gereja ditawarkan investasi baru, berilah persembahan, berilah persepuluhan kepada Tuhan, dibalas 30, 60, 100 kali lipat. Wah, dengan rendah hati kita berdoa, Tuhan, tidak perlu 100 kali lipat lah, 30 kali lipat sudah cukup. Tuhan berkata, iya sudah cukup, cukup tamak maksudnya gitu. Kasih kepada Tuhan, mintanya dibalas lebih besar lagi kan. Mari setiap pelayanan, supaya apa? Supaya kita sukses, supaya kita diberkati Tuhan. Ini bukan kasih, ini namanya manipulasi. Engkau memanipulasi orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Saudara bayangkan seandainya kita lagi saling mengasihi suami istri atau kita sedang pacaran, ternyata pasanganmu itu cuma memperalat engkau aja. Kelihatannya menunjukkan hal-hal yang mengasihi, perhatian, perlindungan, kasih sayang, tapi kenyataannya dia ingin mewarisi kekayaan keluargamu misalnya. Apakah saudara menganggap itu cinta atau manipulasi? Manipulasi. Begitu pula banyak orang Kristen terjebak semacam itu. Kelihatannya perbuatannya benar, tapi hatinya yang keliru. Jadi sekali lagi saya ingin kita paham, saudara. Anak-anak itu sejak lahir naturnya sudah berdosa. Nah, pada saat mereka berbuat dosa, mereka akan menutupi dosanya dengan dosa yang lain. Kebohongan, kemunafikan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, pada saat mereka bisa melakukan yang benar, pada saat mereka bisa melakukan yang benar, padahal sangat sulit, bahkan pada saat mereka bisa melakukan yang benar, hatinya seringkali tetap tidak benar. Motivasinya seringkali keliru. Jadi ada tiga alasan mengapa kita sungguh-sungguh perlu mendidik anak-anak kita. Salah kalau kita tidak punya hasrat yang besar mendidik anak-anak kita. Keliru kalau kita merasa terbebani tiap hari mengurusi mereka dan kita merasa tampaknya kok tidak ada apa-apa yang besar yang terjadi. Tampaknya yang aku lakukan kok tidak berarti. Saudara bermalas-malasan melakukan itu, maka itu merupakan sikap yang sangat keliru. Bayangkan begini, seandainya saudara melihat seseorang anak kecil tidak bisa melakukan apa-apa, belum bisa berenang, dia ada di tepi kolam renang dan sedang jatuh. Apakah saudara hanya diam saja, berjalan santai, atau saudara akan cepat-cepat menyelam ke dalam air dan menyelamatkan dia? Bagian yang terakhir dari khotbah saya. Kalau kita sudah tahu terjemahan yang benar, kalau kita sudah tahu alasan-alasan mengapa kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan terjemahan tadi, sekarang mari kita akan lihat tips-tips bagaimana kita ini bisa mendidik anak dengan tepat. Yang pertama, saudara, pembaharuan harus melalui penebusan Kristus. Pembaharuan harus melalui penebusan Kristus. Dan saya akan menjelaskan mengapa ini penting. Tadi kita sudah lihat bahwa persoalan anak-anak itu bukan karena kurang peraturan. Persoalan anak-anak itu bukan karena kurang pengawasan. Persoalan anak-anak itu ada di dalam diri mereka sendiri. Naturnya berdosa, hatinya tidak bersih, sehingga mereka bukan hanya berdosa, tapi akan melakukan dosa untuk menutupi dosanya. Nah, persoalan ini sangat gawat sekali, sehingga tidak mungkin ada cara yang manusia bisa lakukan untuk mengatasinya. Yang rusak itu hatinya, saudara. Kalau yang rusak itu di luar, maka kita bisa melakukannya. Tetapi karena yang rusak itu dari dalam, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada transformasi radikal. Radikal itu artinya berasal dari kata radix, akar maksudnya. Berarti perubahan radikal itu berbicara tentang perubahan yang sampai ke akar-akarnya. Nah, dari mana kita bisa mengadakan perubahan sampai ke akar-akarnya? Bagaimana natur manusia yang berdosa ini bisa dikatakan?

Ya, nanti biasanya kita cuma memberitahu begini, jangan ya, jangan nakal ya, nanti temannya terganggu. Apakah salah perkataan ini? Tidak salah. Tapi sebagai orang Kristen salah kalau kita berhenti sampai di situ. Anak-anak itu harus dididik. Bukan hanya mereka tidak boleh mengganggu orang lain, tetapi diingatkan bahwa Kristus sudah mengasihi dia. Kristus sudah mau berkorban meninggalkan kenyamanannya untuk kamu. Sehingga kamu pun harus belajar untuk mengasihi orang lain. Belajar untuk berkorban bagi orang lain. Kalau apa yang kamu lakukan mengganggu orang lain, kamu jangan lakukan. Karena Kristus pun mau berkorban kok untuk kepentingan kita. Jadi tiap kali kita memberikan nasihat, pertanyaan saya adalah, apakah ada salib Kristus di dalam nasihat kita? Kalau semua yang kita berikan tidak ada kaitan dengan salib Kristus, maka pertanyaan saya, apakah kita mendidik dengan cara Kristen atau bukan? Jangan suka nakal. Nanti kalau kamu nakal, tidak ada orang sayang sama kamu. Kira-kira kalau orang-orang pendidik yang non-Kristen mengatakan itu juga atau tidak? Pasti mereka juga akan mengatakan itu kan? Tetapi kita sebagai pendidik Kristen harus berbeda pikir loh saudara. Apa sih nasihat yang berbeda? Berapa hari yang lalu saya pelayanan, saya menginap di sebuah hotel dan saya tanpa sengaja menonton acara di televisi salah satu motivator terkenal di Indonesia sedang membawakan acara memberitahu kita tentang jalan-jalan emas kehidupan. Wah, kemudian dia mengatakan begini, saudara, mengatakan begini. Kita ini baik sama orang, harus. Supaya apa? Siapa tahu orang itu nanti di kemudian hari justru akan menjadi penolong kita. Harus berbuat baik dengan orang. Karena dengan berbuat baik kepada orang, maka nanti kita akan menerima kebaikan-kebaikan. Terus dia beritahu begini, misalnya ibu-ibu kita, bapak-bapak kita itu pasti mendoakan kita semua. Tapi doanya itu masih tertahan di awan-awan. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak, kita kurang hormat kepada orang tua, kita kurang perhatian kepada orang tua. Jadi kalau nanti pulang dari tempat ini, kalian semua telpon kepada orang tua, tanyakan kabarnya bagaimana. Maka doa-doa yang tadi berhenti di awan-awan, itu nanti akan turun kebaikannya menjadi milik kamu. Dia bilang gitu. Tapi tidak usah beritahu orang tua kita bahwa kita menelpon supaya berkat itu sampai kepada kita. Nanti dipikir kita tidak ikhlas. Saya ketika mendengar, saya bingung. Bukannya memang tidak ikhlas? Bukannya memang menelpon orang tua supaya dapat kebaikan? Kan? Ngerti maksud saya? Kita seringkali memberikan nasihat-nasihat yang tidak ada hubungannya dengan salib Kristus. Kalau motivator ini mengajarkan itu, saya bisa paham. Karena memang dia bukan orang Kristen. Tapi karena kita orang Kristen, kita harus punya nasihat yang berbeda. Mempertemukan anak dengan Injil Kristus. Selama anak itu tidak berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka kita tidak punya harapan apa-apa terhadap anak itu. Kalau tidak ada perjumpaan pribadi dengan darah Kristus di kayu salib, maka kebobrokan manusia ini tidak akan ada solusinya. Dan kita harus putus asa. Saya malah sarankan putus asa dari sekarang. Daripada optimis, tapi nanti mengecewakan. Kekuatan kita itu terletak pada salib Kristus. Hanya dengan memberitakan Injil kepada anak-anak kita, maka akan ada transformasi yang radikal. Paling bahaya itu anak-anak pendeta. Karena dari kecil, biasanya kan dilatih. Ayo, gak boleh begitu, kamu anak pendeta. Ayo, harus pelayanan, karena kamu anak hamba Tuhan. Jadi nanti anak-anak pendeta, itu sebagian, gak tahu sebagian besar mungkin, itu sudah dilatih dari awal. Kamu harus baik karena kamu anak pendeta. Bukan kamu harus baik karena kamu anak Tuhan. Karena kamu anak pendeta. Berarti pada saat anak-anak kita melakukan hal yang baik, itu bukan untuk Tuhan, itu untuk orang tuanya. Makanya beberapa kasus anak-anak hamba Tuhan, walaupun pada waktu kecil sampai SMA sangat giat pelayanan, begitu kuliah menjadi rusak. Salah satu penyebab, bukan satu-satunya, salah satu penyebabnya adalah karena semua kesalehannya dia, dalam tanda kutip,
itu bukan hasil perjumpaan pribadi.

0: dengan Tuhan. Kesalehannya itu muncul karena memang tata cara keluarganya begitu. Karena dia dikondisikan seperti itu, tapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang sangat baik sekali. Menurut orang tuanya, orang ini dari kecil baik. Jadi kalau diumpamakan itu ibarat ikan, dia tidak punya duri. Ngerti ya? Beberapa orang kan ibarat ikan tidak punya duri juga, tapi giginya panjang-panjang, ya kan, sama aja tidak punya duri, tapi sekali gigit sakit kan. Orang ini tuh enggak, kata-katanya ya baik, hatinya baik gitu. Nah, suatu ketika anak ini mau sekolah Alkitab, dan saya bertemu dengan anak ini, saya melakukan penginjilan. Padahal anak ini sudah baik, sudah terlibat di gereja, sudah pelayanan. Tapi saya memberitakan Injil dan saya tanya, kamu tuh baik gara-gara memang dari kecil baik, dididik untuk baik, atau karena kamu perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ketika dia ceritakan bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berarti aman. Kebaikannya bukan kepura-puraan. Kebaikannya itu bukan muncul dari sebuah kebiasaan, tapi muncul dari perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Saudara sadar tidak? Harapan kita dalam mendidik anak itu cuma salib Kristus. Anak nakal seperti apapun, kalau kita doakan, kalau kita beritakan Injil, dan Tuhan punya kemurahan atas anak itu, maka anak itu akan bisa menjadi anak yang baik. Kalau dia berjumpa dengan salib Kristus. Sebaliknya, kalau dia tidak pernah menerima salib Kristus, maka walaupun kita beri pengawasan yang begitu baik, walaupun kita tambah peraturannya, sampai kita sendiri lupa yang membuat peraturan jumlahnya berapa, tetap anak tidak akan baik. Bahkan kan sering orang mengatakan apa? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Apakah saudara yakin kalau ada pengawasan CCTV di mana-mana, maka dosa akan berhenti? Tidak. Apakah kita tahu, yakin bahwa kalau sistem di negara kita rapi, maka tidak ada korupsi? Omong kosong. Karena Amerika dan Inggris yang sistemnya begitu rapi, tetap ada korupsi kok di sana. Jadi persoalannya bukan sistem saja. Persoalannya adalah hati manusia memang sudah rusak. Dan ini hanya bisa dilakukan sekali lagi melalui pertemuan dengan salib Kristus. Jadi tips praktis kita yang pertama adalah beritakan Injil. Supaya transformasi radikal itu bersumber dari salib Kristus. Yang kedua, tips praktis kita adalah memberi ruang keterbukaan kepada anak-anak. Memberi ruang keterbukaan kepada anak-anak. Maksud saya demikian, saudara. Dari ayat yang tadi, kita kan tahu bahwa anak-anak itu bahkan sejak kecil sudah bisa apa? Menyembunyikan perbuatannya yang jahat dengan cara berbuat jahat, menipu, munafik, dan sebagainya. Nah, situasi ini akan menjadi lebih parah kalau kita tidak menciptakan suasana keterbukaan untuk anak-anak. Suasana yang membuat anak itu kalau salah bisa mengaku dengan baik. Kalau melakukan kesalahan sedikit tanpa harus kita ketahui, anak itu merasa nyaman datang kepada kita dan mengaku. Kalau kita tidak menciptakan suasana seperti ini, maka saya yakin anak akan semakin menyembunyikan perbuatannya. Orang tua yang sering marah di luar kendali kepada anak-anaknya, orang tua yang cuma bisa marah, tidak pernah menemani anaknya bermain, orang tua yang kata-katanya selalu kasar, tidak pernah lemah lembut, akan membuat anak-anaknya semakin bergairah menutupi kesalahan. Karena mereka sudah tahu, kalau melakukan kesalahan pasti dipukul. Melakukan kesalahan pasti nanti mamanya khotbah 30 menit. Ngerti gak maksudnya? Jadi dia sudah tahu, wah, kalau melakukan kesalahan harus ditutupi. Padahal orang tuanya baik pun, anak-anak sudah punya kecenderungan semacam itu. Karena naturnya berdosa. Apalagi kalau kita tidak menciptakan suasana yang penuh dengan keterbukaan. Secara saya yakin, kita ini perlu menjaga keseimbangan antara ini, the law and the gospel. Antara Taurat, hukum, dengan Injil. Di dalam hukum itu ada peraturan. Kamu harus melakukan ini, jangan melakukan itu. Kalau dilanggar harus ada ketegasan. Kamu bersalah, kamu harus dihukum. Itu namanya the law. Tetapi the gospel memberi kabar baik. Walaupun kamu dihukum, walaupun kamu berdosa, tetapi Allah mengganti hukumanmu dengan mengutus anaknya sendiri mati di kayu salib bagi kita. Apakah the law and the gospel ini kontradiksi? Tidak. Justru the law itu mempersiapkan orang untuk melihat the gospel. Kalau kita tidak punya the law, anak itu tidak sadar betapa bersalahnya dia. Paulus mengatakan begini, apakah hukum Taurat itu berdosa? Dia bilang tidak. Hukum Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat itu diberikan supaya kita berdosa. Loh, apa maksudnya? Maksudnya Paulus begini loh, Sarah. Kalau tidak ada hukum Taurat, kan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu berdosa. Baru setelah ada peraturan, baru kita sadar, oh ternyata selama ini yang aku lakukan dosa. Nah, semakin banyak yang kita langgar, kita akan merasa begini, waduh aku manusia celaka ini, aku tidak mungkin bisa diselamatkan. Nah, pada saat kita sadar, kita tidak mungkin diselamatkan oleh kebaikan kita, disitulah Injil diberitakan. Jadi mari kita buka ruang keterbukaan kepada anak-anak kita. Kita beritahu anak-anak kita bahwa apapun kesalahan kamu, memang kamu mungkin perlu dihukum. Tetapi kami tetap mengasihi kamu apa adanya. Berapa hari lalu saya bincang-bincang dengan anak saya yang kecil. Saya panggil dia dan saya beritahu, Papa mau bicara satu hal, apa-apa. Kamu tahu kan, Papa sayang kamu. Iya, Pak. Kamu tahu kan, kamu melakukan kesalahan apapun, kamu tetap anaknya Papa kan? Iya, Pak. Jadi jangan menyembunyikan kesalahan dari Papa. Apapun yang penting kamu cerita kepada Papa, Papa akan sayang kamu. Gitu. Anak diberitahu gitu, nangis cerita kesalahannya apa. Saya pikir kita perlu untuk memikirkan ini. Walaupun saya tidak selalu berhasil melakukan itu. Kadang saya keras kepada anak. Tapi dibalik kekerasan saya tunjukkan kepada anak-anak bahwa saya punya kasih sayang kepada mereka. Sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka itu tidak takut kepada kita, gitu loh, saya bertemu seseorang, saya minta dia menuliskan satu kata yang menggambarkan papahnya. Saudara tahu kata apa yang dituliskan di situ? Kalau saya minta saudara sekarang, saya beri kertas kecil, tuliskan satu kata yang menggambarkan orang tuamu. Kira-kira kata apa yang akan dipilih? Anak ini nulis begini, nightmare, mimpi buruk. Terus saya tanya, apakah ini sudah benar-benar mewakili hatimu? Atau kamu mau ganti ada kata lain yang lebih pas? Dia bilang, oh ya, ada kata lain lebih pas. Nightmare diganti. Diganti apa tau? Monster. Ada anak yang dengan papahnya begitu takut luar biasa. Kalau sampai anak-anak yang saudara didik takut kepada kita, maka kita bukan pendidik yang baik. Tapi kalau mereka hormat kepada kita, segan kepada kita, kasih kepada kita, maka kita telah menjadi pendidik yang baik. Kalau anak-anak kita di rumah itu tidak bisa dekat kepada kita, cuma takut kepada kita, maka kita bukan orang tua yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita sebagai orang tua hanya bisa dekat kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak pernah melihat ketegasan kita, maka kita juga bukan orang tua yang baik. Mari kita ciptakan ruang keterbukaan di mana hukum Taurat dan Injil itu bisa terlihat bersamaan secara harmonis. Kita punya ketegasan, tetapi kita juga punya pengampunan. Kita memberitakan kesalahan dengan tegas, tetapi kita juga memberitakan pengampunan tanpa henti. Dengan jalan seperti ini, maka anak-anak akan tertolong untuk tidak menyembunyikan kesalahannya dengan berbuat dosa. Secara hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa anak-anak pun sejak kecil sudah bisa menyembunyikan perbuatannya yang jahat. Kadang berbuat baik, hatinya kotor. Karena itu ini menjadi tantangan bagi kita. Ayo didik anak kita dengan lebih baik. Ayo didik anak kita dengan lebih bersemangat. Dan terakhir saya akan menutup dengan kalimat ini. Tugas mendidik anak dalam kebenaran tidak mungkin sukses kalau Roh Kudus tidak beserta dengan kita. Persoalannya ini hati, saudara. Bukan persoalan apa. Persoalannya hati. Contoh ya. Kita bisa enggak memisah orang sedang berkelahi? Bisa? Orang mau berkelahi, kita pisah. Kadang kita bisa lakukan ya. Kalau pas kita tahu, kita bisa lakukan.
1: kita bisa enggak mengajarkan anak-anak itu untuk tidak berkelahi? Bisa? Bisa ya. Tapi pertanyaan saya ganti. Bisa tidak kita membuat anak itu tidak dendam kepada orang lain? Enggak bisa. Dendam itu masalah hati. Kita ini cuma bisa menahan supaya dendamnya tidak berbentuk perbuatan. Itu bisa. Dengan pengawasan yang ketat. Jadi ketika dia mau pukul, kita langsung tahan. Bisa. Atau tiap kali ketemu dengan orang yang dia dendam, tangannya dua-duanya diikat, ya kan? Berarti kan enggak bisa apa-apa kan? Bila perlu nanti mulutnya disolasi sekalian. Jadi enggak bisa marah-marah, cuma bisa matanya menteleng-menteleng gitu kan, melotot-melotot gitu aja kan? Bisa. Tetapi kita tidak bisa mengubah hati orang. Yang bisa mengubah itu cuma Roh Kudus. Makanya ketika kita mengajar anak-anak, kita perlu bergantung total kepada Roh Kudus. Kadang mendidik itu sulit, saya paham. Karena naturnya mereka rusak dan karena kita terbatas. Tapi kita punya pengharapan. Kalau anak berjumpa dengan Injil Yesus Kristus, kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, maka ada harapan yang besar untuk pelayanan kita kepada anak-anak. Kita yakin anak-anak yang berjumpa dengan Injil Kristus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah anak-anak yang akan menjadi berkat untuk dunia ini. Itu penghiburan kita. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.